0: Indonesia. Bener banget kalau kamu berpikir ini suara dia Kinos Gina gak sih? Iyalah, masa sih gak kenal-kenal suara kita dari kemarin-kemarin. Kita udah 7 bulan tau siaran di sini.
1: Emang iya 7 bulan? Januari, iya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iya lagi udah mau 8 tahun. 8 tahun.
0: Ya salah, kenapa tiba-tiba loncat
1: 8 bulan itu. Iya lagi ya. Tapi masih ada aja yang kayak, oh Gina pindah ke radio ini. Ih udah lama.
0: Gina bukan pindah ke radio, Gina siaran lagi. Kalau pindah radio betul. Kan berarti kemarin itu masih siaran. Kalau ini kan sempat berapa tahun gak siaran.
1: Ya berarti gitu. Siaran lagi di radio yang berbeda.
0: Iya itu gitu. Dia. Tuh,
1: seperti biasa, kalau satu jam pertama di Suara Seru, waktunya kamu untuk request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.
0: Boleh apa aja lah, mumpung awal minggu lah ya, terserah.
1: Penyanyi single cowok kayaknya belum pernah ya?
0: Oh iya ya.
1: Single cowok belum pernah deh kayaknya.
2: Iya, belum.
1: Single cewek udah pernah.
0: Single cewek pernah. Single cowok misalnya siapa?
2: Afgan?
1: Atau mau ganda campuran?
0: Afgan, ganda campuran siapa ganda campuran?
2: Duet deh.
3: Duet aja.
1: Duet.
2: Ari Lasso BCL.
0: Ah bisa. Akan kulakukan.
2: Yes.
1: Fatur Nadila. Ari Lasso sama Ariel Tatum.
0: Gak ada.
1: Ada.
0: BCL.
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Ada. Ari Lasso sama Ari Tatum ada.
3: Sama Dani sama Agnes?
2: Tuh.
0: Ada. Kalau ya, itu ada. Yang ada ini kan? Gua enggak percaya.
1: Ari Lasso sama Ariel Tatum ada. Ari Lasso sama Ariel Noah, nah belum ada noh.
3: Oh iya. Oh iya, sama Ariel Tatum ada.
1: Iya. Makin lama. Makin Ari Lasso sama Ariel Senin belum tuh?
2: Ari.
0: Makin musrik percaya sama dia
2: bodoh. Luna Maya sama Hijau Daun?
0: Luna Maya. Oh,
1: iya benar
0: iya, bisa.
1: Boleh
0: bisa, bisa.
1: Oke, okay, sahabat suara jadi requestnya. Hari ini ya adalah request lagu Duet.
0: Ya, sama nanti karena di weekend kemarin kan banyak banget pertandingan-pertandingan olahraga ya.
1: Yes. Ya.
0: Kita akan kasih info-info olahraga, terus nanti juga ada kocak. Kalau ada yang mau ikutan kocak boleh banget.
1: Standby
0: sama kalau hari Senin itu kan waktunya ngedumel lagi. Karena kan udah santai, Sabtu Minggu tenang, berjibaku lagi dengan pekerjaan, dengan kemacetan lalu lintas.
1: Berarti kita bisa kasih menghempaskan keluh kesah kita di KKN, keluh kesah netizen ya. Yang mau

0: lapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
6: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: tol sih kayaknya lancar-lancar aja ya. Tapi dari Taman Mini menuju
1: laporkan. Lah kita yang barusan ngomong, bukan TB Simatupang yang laporkan.
0: Salah, mungkin kitanya ini bisa melihat kondisi dan situasi jalanan TB Simatupang. Bukan yang laporannya TB Simatupang.
1: TB Simatupang melaporkan gitu.
0: Dari TB Simatupang melaporkan. Gimana sih nih orang? Lu masih ngantuk lu?
1: Lah emang bang. Tapi kita jangan bersenang-senang dulu. Ini ada kabar yang kurang gembira dari kabar panggung duka. Sepak bola dan juga dari panggung komedi Indonesia.
0: Iya, gak ada maksud apa-apa ya. Ya Kino sama Gina kok pagi-pagi ngasih kabar duka. Enggak, ya kita ngasih informasi aja gitu sahabat suara.
1: Iya betul.
0: Jadi berita duka kabar datang dari dunia sepak bola dulu ya. Jaden Adams, ini pemain timnas Afrika Selatan, meninggal dunia usai baru tampil di ajang Piala Dunia 2026. Ini kalau nggak salah Piala Asia Afrika Selatan itu sampai ke udah lolos grup ya?
2: 32.
0: Udah lolos grup.
1: Jadi sebenarnya si Afrika Selatan ini udah nggak main lagi kan?
0: Udah. Masih ada tuh almarhum masih ada.
1: Waktu main masih ada.
0: Masih ada, tapi kalau yang gue lihat dari video-videonya ya, dia duduk di bench tuh sebelum main atau dia nggak tau main atau nggak main lah.
1: Ini pas waktu mereka masih tampil nih, masih sebelum gugur. Ya.
0: Dia maju berdiri pelanga, pelongo, lirik ke arah kanan, lirik kiri, celingak, celingu gitu, kayak orang linglung gitu loh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Makanya bahkan ada cuplikan juga lagi di dressing room, ruang ganti. Mungkin karena lolos ya. Happy tuh semua. Wow, semua pada
1: kayak enggak happy.
0: Selebrasi gitu kan teman-teman. Yeah. Dia diam aja. Dia diam, lihat kiri, lihat kanan, celingak, celinguk, celingak.
1: Takut
0: gitu
1: banget. Tapi kan konon katanya 40 hari apa 100 hari sebelum seseorang itu meninggal, itu kan bisa biasanya menunjukkan perilaku yang berbeda.
0: Katanya.
1: Nah,
0: tapi ini bukan aneh lagi. Banyak nih komentar-komentar netizen spekulasi nih soal penyebab kematian dari Jaden Adams. Macam-macam ada yang bilang
1: Narkoba.
0: Ada yang dibilang anxiety.
1: Ada
0: yang bilang kena guna-guna.
1: Ya Allah, kena guna-guna.
0: Afrika Selatan dulu.
1: Dukun Gana.
0: Afrika Selatan. Afrika Selatan kan masih ya enggak tahu ya. Ya masih kuat ya gitu-gitunya kali ya.
1: Lah sama kayak di sini ya.
0: Di sini masih ada ya?
1: Ada aja sih kata aku mah.
0: Ya buktinya aku masih bersama kamu.
1: Lah itu makanya kamu makan jangan nyebrang samudra, takutnya hilang ntar peletnya. Sama di Indonesia juga ada kabar duka ya. Kemarin aku juga sempat kaget kemarin kalau nggak salah ya meninggal ya, apa
0: kemarin,
1: Sabtu.
0: Betul. Kemarin.
1: Kemarin kan Bang Temon, komedian Simpson, Rarameha Ngadang.
0: Nama aslinya ternyata ini ya, panjang ya, Simpson Rarameheng Ngadang.
1: Iya, Bang Temon meninggal dunia hari Minggu jam 8.42 setelah mengalami serangan jantung. Oh. Tapi memang semasa hidupnya Bang Temon ini emang ada riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu.
0: Di balik sifat lucunya, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegar. Bang Temon juga meninggalkan banyak kenangan lewat sifat humorisnya. Tadinya gue gak percaya, sampai akhirnya ngelihat postingan dari Cing Abdel.
1: Dan ternyata betul.
0: Iya benar, udah orang deketnya yang ngasih statement dulu mau gimana.
1: Iya juga.
0: Masa
1: sih
0: masih hoax juga
1: iya
0: gitu.
1: Iya sih.
0: Kita doain mudah-mudahan almarhum diterima di sisi yang terbaik oleh Tuhannya. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran yang sebanyak-banyaknya.
1: Ah.

0: Pagi Suara.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayah bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Suara seru di

0: Indonesia. Suara seru masih barengan Kinos Kinda sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Yes. Ini silakan tadi request lagu yang pengen kamu dengerin, tapi syaratnya harus duet.
1: Duet maut ya. Ini Ran sama Salma Salsabila tadi di request sama Manis sih sih.
0: Tapi kalau ngomong duet, Ran ini Jakarta sering banget ya untuk ngelakuin atau ngegelar duet ya. Kalau Ran ini sering banget.
1: Iya, kok duet Ran gak pernah ngajakin aku ya, maksudnya duet.
0: Kan duet itu biasanya penyanyi sama penyanyi.
1: Lah, kan aku ada sih.
0: Kalau duet sama kamu bukan penyanyi sama penyanyi.
1: Apa?
0: Kamu penyanyi sama... kita langsung bacain WhatsApp yang udah masuk yang lain yuk. Pagi Kak Kinos, Kak Gina.
1: Absen kayaknya ya.
0: Ini ada Dea tadi udah ya?
1: Udah, ini Dea tadi lagunya Ran sama Salsabila itu.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Selamat pagi buat Ibu Komite, Pada Lovers, Pacar Orang, dan Ketua Geng Motor.
1: Asik.
0: Bentar, Ibu Komite itu berarti Ibun. Pada Lovers, gue Bahu. Maksudnya yeah.
1: Oh. Pacar Orang, Bulu, Ketua Bulu. Geng Motor, elu. Lu yang suka begal-begal di jalan loh. Takut banget, ya ampun. Ulfa di sini.
0: Pagi Ulfa, mau request lagunya Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dirimu. Terima kasih.
1: Aku tahu nih lagunya
0: yang gimana tuh.
1: Aku dan dirimu satu. Ada.
2: Mengapa kita
1: tak bersatu?
0: Itu mah Reza.
1: Ya santai lo, kenapa pagi-pagi pada sewot banget.
0: Nah, berarti udah terjawab dong kenapa Ran enggak mau kolaborasi sama kamu kan?
1: Kenapa?
0: Enggak tahu nada, enggak tahu lagu.
2: Kualitasnya kurang.
0: Belum bisa di inilah di andelin gitu.
1: Rai pernah hubungin aku, cuman aku kayak sorry deh Rai, enggak bisa.
0: Hubungin kamu gitu untuk ngajak duet.
1: Enggak, nanya obat, makasih ya.
2: Rai Raka kan?
1: Aduh, sampai
0: Rainya Ade kan?
1: Apa, Ade Rai. Kayak Gina mau ikutan ini enggak jadi atlet angkat besi? Dikira kita Lisa Rumbewa sekali. Lanjut, ada dari
0: siapa ini?
1: Rian di Semarang.
0: Ya, yes, selamat pagi Rian.
1: Mengucapin semangat buat tim akreditasi RSUD Ambarawa. Karena hari ini penilaian akreditasi mau request Glenn Fredly sama Dewi Persik yang Hikayat Cinta. Berat tuh kalau lagi akreditasi, biasanya orang-orang di rumah sakit pusing palanya tuh.
0: Emang ngapain sih tuh kalau boleh tahu akreditasi?
1: Akreditasi biasanya kayak untuk penilaian rumah sakit gitu loh.
0: Rumah sakitnya dinilai atau
1: iya, semuanya,
0: perawatnya?
1: Semuanya. Oh. Jadi kayak pelayanannya, terus kondisi rumah sakitnya, segala macem gitu.
0: Oh, di Semarang nih. Ini rumah sakitnya kalau enggak salah
1: Semarang. Ambarawa, iya di itu.
0: Ambarawa Semarang dong.
1: Ambarawa emang di Semarang ya?
2: Iya.
0: Oh, iya. Ini okay. Kalau nggak salah rumah sakit RSUD Ambarawa ini menggunakan gedung Lawang Sewu ya.
1: Yang

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Kalau hari Senin, seperti
1: waktunya
0: biasa,
1: untuk
0: Braga, berita olahraga.
2: Tunggu-tunggu, Braga, berita olahraga.
0: Yes, kita mulai dari dunia UFC. UFC 329 digelar di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat pada hari Minggu, tanggal 12 Juli siang. Duel utama di kelas welter ada Conor McGregor kontra Max Holloway.
1: Keren McGregor, kalah tapi McGregor ya?
0: Iya, bahkan kalahnya kalah TKO akibat kakinya yang salah mendarat. Jadi kayak belum perang kayak lah udahan.
1: Kakinya salah mendarat.
0: Iya, mungkin maksudnya salah landing angle gitulah segala macam. Salah mendaratnya salah. Dia lompat ya, dia kayaknya lagi jumping gitu deh.
1: Terus udah gitu tiba-tiba
0: landingnya salah. Udah ya, gitu ankle ya kalau gak salah, jatuh. Tapi anehnya abis dia jatuh, dia berdiri lagi. Dia lompat lagi itu, jumping kick lagi. Di situ dia jatuh lagi tapi gak bisa bangun lagi.
1: McGregor mang harus kayak keledai. Keledai aja gak jatuh di lubang dua kali, dia malah jatuh dua kali.
0: Mungkin kan posisinya berarti posisinya enak untuk jumping kick gitu. Tapi udah jatuh, udah tiduran.
1: Ketimba tangga pun
0: enggak. Udah jatuh tiduran, enggak bisa bangun lagi. Dilus-elus pada coba ya.
1: Siapa?
0: Kepalanya itu.
1: Kepalanya McGregor.
0: Iya, maksudnya ya berdiri yuk, bantu yuk gitu.
1: Terus enggak mau berdiri.
0: Enggak mau berdiri
1: ya,
0: lagi.
1: Ya, KO gitu lemes langsung lunglai.
0: McGregor dinyatakan kalah hanya dalam 60 detik.
1: Ya.
0: Setelah 5 tahun absen dan comeback sebelumnya, kaki Conor McGregor patah saat bertarung lawan Dustin Poirier dalam ajang UFC 264 pada Juli 2021. Bayangin,
1: jadi
0: 5 tahun absen, ternyata kakinya tuh gak sembuh secara total ya, ternyata lah.
1: Yang patah itu di kaki yang sama?
0: Iya kayaknya.
1: Wah ya.
0: Dari dunia sepak bola, sedikit update aja, akhirnya Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1.
1: Wih, Gina masih memimpin sementara.
0: Yes. Jadi berhasil mengalahkan Swiss dengan 10 orang. Jadi Swissnya tuh 10 orang. Kartu merah diterima oleh si Brill Embolo karena dia diving. Diving jauh dari kotak penalti, dikasih kartu kuning kedua, akhirnya kartu merah.
1: Lah, kan itu dia bukan lagi nyelam, kenapa dia diving? Kan itu lapangan bola.
0: Diving ini sebuah istilah.
1: Dari?
0: Dari, ya dia pura-pura jatuh.
1: Oh gitu, pura-pura jatuh.
0: Iya, diving, pura-pura jatuh gitu. Jadi terjadinya diving ini atau kartu merah ini, itu di menit ke-60 atau 70. Jadi masih lama tuh, sampai akhirnya Argentina baru bisa unggul itu pas akhir-akhir extra time. 3-1 dicetak Alvarez sama Lautaro Martinez.
1: Ayolah Argentina lah. Ntar
0: jadi
1: gue mesti terakhir.
0: Yes, semifinalnya sudah dipastikan, ada Prancis menghadapi Spanyol dan Argentina akan menghadapi Inggris di semifinal. Ya. Lanjut dari dunia tenis, Wimbledon tunggal putri dimenangkan oleh
1: Noskova.
0: Nah, ya benar kan Noskova. Yang berhasil mengalahkan rekan senegaranya ada Mukova.
1: Ya saudara ya masih.
0: Kayaknya sama-sama Ceko aja gitu.
1: Oh.
0: 2-1 ya menangnya. Sedangkan dari tunggal putra mempertemukan Alexander Zverev menghadapi Yannick Sinner. Di awal-awalnya di set pertama Zverev berhasil menang dan akhirnya dibantai 3 kekalahan berturut-turut dari Sinner. Emang tak terkalahkan ya.
1: Aku nonton yang ini, tapi aku nontonin penontonnya banyak artis.
0: Iya, namanya juga Wimbledon, pada rapi-rapi lagi.
1: Ada pakai jas.
0: Panas banget, pada trik-trik ya. Pakai
1: iya,
0: jas, pakai dress luar biasa.
1: Berarti aku kalau mau nonton Wimbledon begini mesti pakai gaun dong biar cakep ya.
0: Iyo,
1: siapa tahu
0: jadi
1: kesorot kamera.
0: Kayak
1: kan
0: jadi ajang fashion gitu sekarang di sana.
1: Lah itu
0: ya.
1: Dia.
0: Lanjut, Ibun.
1: Nah, berikutnya itu ada dari panjat tebing ya.
0: Yes.
1: Indonesia tampil dominan pada nomor speed world climbing series championship
0: Prancis. Chamonix.
1: Itu dia.
0: Ya.
1: Jadi Indonesia sukses mengawinkan medali sektor putra dan putri sekaligus. Jadi ini pemain atlet panjat tebingnya di sana pada kawin.
0: Salah, mengawinkan itu
1: medalinya dikawinin.
0: Kategori
1: siapa ini?
0: Putra dan putri.
1: Apa namanya penghulunya?
0: Enggak pakai penghulu. Tapi yang pasti pengisi acaranya langsung ini.
1: Siapa?
0: King Nazar.
1: Aduh,
0: seperti
1: King
0: mati
1: Nazar
0: lampu.
1: kenapa mati lampu. Jadi dua medali emasnya dipersembahkan sama Desak Made Rita Kusuma Dewi. Mm-hmm. Itu di nomor speed putri 6,22 detik.
0: Mantap.
1: Terus ada Fredrik Leonardo di nomor speed putra 4,89 detik. Terus sementara ada Anta Syafi Robi Al-Hilmi, itu melengkapi kesuksesan Indonesia juga, dapat medali perak ya, setelah finish di nomor kedua 5,11 detik. Mantap. Gitu. Ini mereka tuh kalau lihat panjat tebing lagi beratraksi gitu ya, naiknya kayak Spider-Man, kayak
0: cepet banget, cepet banget.
1: Iya.
0: Itu kan detik loh.
1: Makanya buat sahabat suara, mungkin yang punya anak atau siapapun yang hobinya manjat-manjat pohon, ikan, daripada dia cuma sekedar manjat pohon, nyuri mangga tetangga, ini diiniin, dikembangin bakatnya biar jadi atlet cabur panjat tebing.
0: Nah, itu aja mesti ya diperhatiin kan? Ya, yang nyuri-nyuri buah pohon orang aja mesti diperhatiin ya. Lah yang nyuri duit rakyat?
1: Lah, itu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Sahabat Suara, kamu tahu gak sih hari ini tanggal 13 Juli ini bertepatan dengan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gue yakin sebagian besar dari kamu sahabat suara baru tahu ada yang namanya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang menetapkan adalah Bapak Fadlizon, Menteri
3: Kebudayaan.
2: Aduh lupa lagi, Menteri Kebudayaan. Gue cuma nampal giringnya lagi wakilnya. Jadi penetapan ini dilakukan oleh Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur bersama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI di Senin tanggal 6 Juli 2026. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan mengatakan juga penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah melalui proses yang panjang. Dia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak 2005.
1: Masih ini tentang berangkat hari kepercayaan Tuhan.
2: Hari ini dulu.
1: Dari minggu lalu.
2: Hari ini. Hari ini.
1: Oh iya juga ya.
2: Tapi berangkat dari mana ya diambil hari kepercayaan? Hari kepercayaan terhadap Tuhan
1: dari Yang Maha Esa. Dari pembentukan BPUPKI yang kita bahas waktu itu.
2: Tapi kan yang menetapkan itu adalah Menteri Kebudayaan ya.
1: Iya.
2: Kenapa bukan Menteri Agama?
1: Nah, karena mereka berkolaborasi. Kebetulan Menteri Agamanya waktu itu bilang, aduh gue lagi sibuk lagi, banyak urusan, coba deh lo bantuin gue dulu backup gitu. Nah terus akhirnya Menteri Kebudayaan bilang, ya udah deh kebetulan gue juga lagi ini nih gak banyak kerjaan, ya udah gue bantuin.
2: Tapi
1: deh.
2: Tapi kan
1: gitu.
2: Jadi gak representatif.
1: Ya namanya.
2: Terlepas dari kamu ngarang cerita ya. Tapi kan jadi gak representatif. Iya dong, kalau kebudayaan harusnya lebih ke hari... Hari Baju Nasional. Nasional. Iya kan?
1: Iya.
2: Atau misalnya Hari Kartini masih masuk tuh. Hari apa lagi kebudayaan? Hari Batik Nasional masih masuk tuh.
1: Ah, kalau gitu berarti kita anggap topiknya enggak jadi ya guys, karena ini menurut kita kayak kurang ada korelasi siapa yang menetapkan dengan hari yang ditetapkan.
2: Iya, gue sejujurnya masih belum ngerti ini arahnya mau kemana. Atau mungkin filosofinya apa gitu kan, goalsnya apa gitu kan, nah, belum tahu dong.
1: Itu tapi gak usah dilihat siapa yang menetapkan, ya kan. Jadi mendingan kita lebih kepada ngomong-ngomong, talking-talking about
2: hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ya betul. Kan, kamu pernah gak dapat momen rasanya tuh kayak, wah ini mah namanya pertolongan Tuhan gitu.
3: Sumpah gak masuk banget nih orang bridgingnya. Gak enak. Hah? Banget ini orang bridgingnya sumpah.
1: Salah aku di mana? Yang maksudnya yang salah aku.
2: Sumpah.
1: Mas,
2: sumpah gak masuk banget bridgingnya.
1: Mas, ini hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa aja yeah. yang netapin aja kurang nyambung. Ya wajar kalau aku juga kurang nyambung. Ini vibe-nya nular.
2: Aduh.
1: Ya kan kalau misalnya tadi dari awal aja nyambung di sono, lah ke aku juga
2: kan
1: pasti
2: gini.
1: Lempeng.
2: Ini kalau ngomongin hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan ya, walaupun kita belum tahu tujuannya, goalsnya segala macam, ya kita kan harus percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, percaya sama Tuhannya kita gitu kan.
1: Iya.
2: Bahwa Tuhan itu ada selalu.
1: Memang.
2: Lebih dekat daripada
1: urat
2: nadi kita.
1: Ah itu.
2: Jadi hari-hari kita, setiap detiknya itu sesuai dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
2: Gue sering nih atau pernah kejadian ya, saking dekatnya Tuhan sama gue gitu ya.
1: Kok belum sampai sih ke pertanyaannya mas?
2: Belum.
1: Oh.
2: Jadi ada bener-bener kayak nih kejadian ini bener-bener yang menakdirkan.
1: Iya.
2: Itu tuh dari Tuhan banget gitu.
1: Apaan tuh?
2: Contoh pertolongan. Kayak tadi pagi nih paling deket. Jadi gue tuh ngambil jalur kiri. Sebelah kanan gue truk. Jalannya agak lambat. Ya. Udah gitu gue mau nyusul nih. Di depan gue pun ada mobil mini travel. Mini bus. Dia mau ngambil depannya si truk yang jalannya lambat ini. Dia ngebut tuh si travel itu. Gue ikutin. Karena niat gue sama mau nyusul si truk itu. Begitu dia udah masuk nih badan, setengah badan si si minibus ini. Dia langsung ambil kanan. Dapet lah itu. Nyalip si truk. Giliran gue dong. Gue juga tancap gas. Set.
3: Gak dapet.
2: Bukan gak dapet. Begitu si minibusnya dia udah ngambil kanan. Di depannya ternyata ada truk lagi mogok. Gila kata gue.
1: Itu tadi barusan mas.
2: Iya kalau gue gak ngerai mendadak abis.
3: Kok ibu gak tau?
2: Tidur lah.
1: Bukan. Ada yang aku kebangun ya, aku bilang kamu ngantuk.
2: Iya, gara-gara ngerem mendadak kan, oh, kamu kasus, kebangun kan.
1: Iya.
2: Oh. Itu kalau gua enggak ngerem mendadak abis, Pak.
1: Ya Allah. Abis itu. Astagfirullahalazim.
3: Tapi sempat kebanting enggak? Sempat banting atau rem aja?
2: Ngerem langsung. Udah enggak ini, Pak. Jadi udah enggak keburu.
1: Ya Allah, makanya kalau nyetir tuh yang santai aja, udah alon-alon asal kelakon. Jangan begitu.
2: Nanggung.
1: Tidur jadi kebangun.
2: Nanggung. Jadi mobil depan tuh mau nyalip, gue juga mau nyalip bareng aja gitu kan. Set, dia dapet. Begitu dia, pantesan dia matahin kanannya tuh enak banget. Set gitu, cepet banget.
3: Karena udah ada feeling.
2: Ternyata udah ada truk di depannya. Begitu giliran gue gak dapet. Untung gue masih sempat ngerem. Kalau gak dapet, abis kali gue gak jadi siaran pagi hari ini.
1: Makanya.
2: Itu udah pertolongan Tuhan banget tuh.
1: Iya, karena memang hidup kita di dunia ini kadang-kadang usaha kita sama, yang kita lakuin juga sama, tapi outputnya tuh berbeda hasilnya, nggak sama. Gitu. Kamu
2: belah. Kemana sih maksudnya?
1: Hah?
2: Ah, apa sih maksudnya lu?
1: Iya gitu, maksudnya kan sama-sama usaha mau nyalip si truk itu kan. Kamu sama-sama mau nyalip si truk itu.
2: Bukan ke situ maksudnya.
1: Kemana maksudnya?
2: Pertolongan Tuhan. Ini topik sayang.
1: Iya.
2: Iya, itu pertolongan Tuhan udah. Confirm.
3: Iya, gara-gara itu akhirnya terselamatkan.
2: Iya.
1: Terselamatkan.
2: Tuh kalau Tuhan gak mengizinkan, kayaknya kita gak siaran tuh.
3: Betul.
2: Gak dapet tuh.
1: Aku naik taksi pesen dari situ.
2: Nah,
1: kamu
2: mending
1: ngurus.
2: Oh, mending kalau bisa masih bisa naik taksi dulu. Amit-amit kalau sampai nabrak beneran. Amit nauzubillah minarik. Amit-amit jadi tolong.
1: Besok hati-hati Rizky. Ya Allah. Kalau nyetir tuh.
2: Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
1: Jangan mencelakai orang lain.
2: Lu mikirin diri lu sendiri. Kerjaan kagak bantu juga. Tidur di mobil.
1: Sahabat suara ya WhatsApp ya ke 0816 114 1014.
2: Apa pertanyaannya? Allahu Akbar. Ngomongin soal percaya sama Tuhan yang Maha Esa ya Tuhan, ya sahabat suara ya. Pernah gak sih kamu juga mengalami kayak gue ya, dapat ngerasain momen ini nih yang namanya pertolongan Tuhan ya.
1: Itu, coba. Itu.
2: 0816 114 1014.

0: Itu
1: Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Bang Boring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini,

0: sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Ah, bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Cuma di Iswara.

0: berisik banget ini, berisik banget.
1: Apa sih?
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Suara seru di

0: Indonesia, sahabat suara, kembali lagi bersama Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara Rizky.
0: Terus?
1: Udah, aku hanya menekankan apa yang kamu katakan betul, bahwa kita di sini kebersamaannya sampai jam 10. Kayak hari ini bawaannya aku salah mulu di mata kamu, Mas.
0: Ya lanjutin ngomongnya, sayang, dilanjutin. Masa cuma gitu doang?
1: Lah, apa gunanya kamu kalau misalnya aku terus yang ngomong? Kita kan partner di sini.
2: Gitu. Aku belain.
1: Gimana lo mau bela apa? Lu biasa belain Kinos, lu apa lu?
2: Baru mau belain galak. Baca dah.
0: Hari
1: kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, gitu tadi
0: ya.
1: Tuh.
0: Tadi udah lempar juga pertanyaan ya. Pernah enggak kamu mengalami pertolongan benar-benar dari Tuhan gitu, yang kayak udah deh ini kalau bukan karena Tuhan gue udah kelar sih hidupnya,
1: iya,
0: gitu.
1: Ini
0: ya.
1: Ada Nia, OTW kerja ke Bekasi, sekarang lagi di Tanjung Barat. Ah, lengkap kan, bagus Nia.
0: Apa ceritanya?
1: Ngomongin tentang pertolongan Tuhan, ya. Jadi inget pas SMP kelas 9. Mm-hmm. Pengen banget masuk sekolah SMK negeri. Di sini menjelang UN dan selesai UN, aku sering sholat sunah tuh. Pokoknya aku minta masuk SMK sini gitu, okay. Kan. Alhamdulillah keterima.
0: Masya Allah.
1: Terus pernah kecelakaan juga sendirian pas hujan, udah kaki gak bisa gerak. Ada suami istri bantu nolongin aku nganterin sampai pulang ke rumah. Suaminya bawa motor aku sama bonceng istrinya di belakang.
0: Nolongin aku sampai dianterin pulang ke rumah. Suaminya bawa motor aku sama...
1: Oh, aku sama bonceng. Mungkin
0: suaminya bawa motor aku. Oh, suaminya bawa motor aku sama terus, bonceng istrinya di belakang. Terus dibawa pulang deh motornya dia.
1: Lah, itu namanya maling dong kayak begitu. Ya kan?
0: Ih, kalau ngomongin masalah kendaraan atau kecelakaan segala macam, aku pernah dulu waktu masih SD nyebrang sama si Mbak Wiwi.
1: Terus
0: karena aku masih takut, jadi begitu aku udah nyebrang masih satu ruas. Masih satu ruas lagi nih yang kan ada dua ruas.
1: Jalan raya ya.
0: Ngadep yang ya berlawanan arah gitu ya. Satu ruas udah gue lewatin, tapi gue takut gue balik lagi.
1: Aduh si Rizky.
0: Begitu gue balik, masih kecil Nul, masih SD.
1: Terus?
0: Karena gue gak percaya sama kakak gue untuk bisa nyebrangin. Begitu sampai setengah perjalanan, gue balik badan, gue langsung lari. Di situ ada angkot. Sumpah itu angkot banting setir sampai nabrak trotoar.
1: Ya Allah.
0: Kalau dia gak banting setir, mungkin gue udah selesai hidup gue.
1: Ya.
0: Sumpah.
1: Iya, gak ketemu lagi sama Gina.
0: Udah jangan gak ketemu pak, mungkin bisa saat itu juga gue selesai.
1: Iya maka jadi gak ketemu sama Gina kan masih SD.
0: Astagfirullahaladzim, terima
1: gitu
0: kasih Allah.
1: Gitu kan, ya Allah, terima kasih ya Allah, jodoh saya diselamatkan. Kalau gak kan sampai sekarang sih belum nikah kali kalau gak gitu. Selamat pagi Bun Papa Nas yang ganteng.
0: Siapa
1: Om Kin dan Bang Bu. Ini dari Rina ya.
2: Apa yang ngancem katanya tuh? Apa aja kalau
1: mau
0: dibahas. Sabar. Sabar Ina.
1: Sahabat suara sekarang juga pada tinggi-tinggi banget tensinya ya.
0: Mungkin awal minggu kali.
1: Kenapa sih ya?
0: Mungkin nih.
2: Tetap habis nganterin anaknya pada
0: ya. Emang udah pada sekolah ya?
1: Iya, pada. Ada, udah banyak yang sekolah.
0: Ya. Apa katanya?
1: Kalau aku percaya Allah.
0: Percaya.
1: Iya, aku mau baca sesuai apa yang ditulis. Ntar kalau aku kurang-kurangin atau lebih-lebihin.
0: Typo kurang kan A-nya baik. Itu.
1: Kalau aku percaya Allah tuh dari lahir sumpah. Iya, gue percaya Rin. Kalau cerita pertolongan Allah tuh aku merasa pas Kaina disakit.
0: Disakit.
1: Kayaknya nih anak deh. Anakku sakit 3 bulan dirawat. Aku dan suami standby di rumah sakit tanpa pemasukan. Dokter bilang gak boleh pulang kecuali udah pasti berangkat ke Jakarta kapan.
0: Yeah.
1: Nah dateng tuh pertolongan Allah saat kami gak tahu harus apa. Tangan Allah membantu melalui Teteh Siti Badriah. Wah serius, yang baca DM suami minta bantuan open donasi. Alhamdulillah bantuan-bantuan yang lain berdatangan sampai kini bisa berangkat dan
0: kami,
1: mengobati.
0: Bukan gini loh.
1: Sampai kami bisa berangkat dan mengobati anak kami hingga sembuh. Makasih Teh Sibat. Ya Allah.
0: Nih kalau
1: luar
0: bukan
1: biasa ya.
0: Iya kan, mungkin dari sekian banyak orang yang membutuhkan pertolongan, sebenarnya Sibat ini bisa ngebantu siapa aja. Tapi yang dipilih atau yang beruntung atau dipilih
1: berarti,
0: ditolong sama
1: Rina.
0: Tuhan tuh Rina.
1: Berarti kan emang jalannya Allah buat Rina melalui Sibat gitu ya kan.
0: Luar biasa, Masya Allah.
1: Ada lagi Arhis di Jakarta.
0: Pagi Arhis.
1: Pernah satu waktu pulang kuliah, itu motor mogok di Simpruk. Sementara rumah masih jauh di daerah Taman Ratu.
0: Okay.
1: Taman Ratu di mana ya? Nah. Wow, bantu banget tundra.
0: Situ Mane.
1: Sambil
0: Situ Bondo.
1: Aduh. situ Patenggang. Sambil dorong motor berdoa, ya Allah, waktu lalu saya pernah bantu dorong motor orang yang mogok, semoga nanti ada orang yang bantu dorong motor saya, ya Allah. Udah lama nih dorong sampai di jembatan Simpruk, ada orang berhenti nanya, kenapa mas motornya mogok, ngunci. Oh ya udah, ayo saya bantu. Itu ditarik motor saya sampai ke daerah Kedoya deket rumah, alhamdulillah.
0: Baik banget ditarik motornya. Ternyata begitu tarik itu sampai tujuan, ternyata yang narik itu debt collector. Motor ditarik tuh belum lunas tuh, berarti tuh
1: mata
0: jadi
1: motornya elang.
0: Tuh.
1: Mata elang.

0: yang berjudul
1: Berani.
0: Harus berani dong sahabat suara
2: untuk
0: ya
2: Aji,
0: untuk menjalani
2: berani.
0: Hidup ini. Tenang aja, kamu gak sendiri. Setidaknya kamu punya Tuhan kamu.
2: Keren Rizky.
0: Percaya aja beneran.
2: Itu baru penyiar. Yui. Nih kita lagi ngomongin tentang pertolongan Tuhan.
0: Iya, pertolongan ya, Tuhan. Tadi gue sempat cerita juga di TikTok bahwa gue pernah berada di kondisi ekonomi di titik terendah gue karena gue gengsi mengakui ke orang tua gue udah berangkat ke Jakarta, kalau sampai pulang kan dibilang gak sukses.
2: Nah itu.
0: Jadi sampai sehari 3 kali itu makan mie instan gue pernah ngerasain gitu. Karena waktu itu selesai dari shoot kontrak MTV dulu.
2: Kecian Rizky.
0: Iya, belum kenal ibu. Gue ngekos itu di sebelah kanan atau sebelah kiri sih kosan gue itu kali.
2: Banjir gak?
0: Kalau banjir hujannya gede lumayan naik.
2: Oh iya.
0: Masuk
2: kali ada kaki. Kasur lewat gak di kali itu?
0: Gak ada.
2: Oh gak ada,
0: gak ada. Gitu sesusah itu. Tapi kiri kanannya kamarnya gue tuh walaupun jelek ya, ceweknya cakep-cakep tuh.
2: Eh kan
1: itu yang utama kan, itu
2: si
1: utama
2: Rizky. Kan cuman kebetulan gak bisa diprospek karena kan lagi cekak. Iya gitu ya. Mau ngajak makan gimana, gue sendiri aja susah hidup gue, ya ampun. Sekarang ada Nay ini di Bekasi ya. Aku punya cerita nih. Dulu waktu masih muda-mudi
0: iya.
2: Usia 21 tahun
0: sekarang ceritanya, 51 ya.
2: Tua banget masuk sih Nay.
0: Enggak.
2: Ternyata bener. Lu ngatain gue tua gitu tanya sih Nay. Gue lamar kerja di daerah Jakarta.
0: Gue itu gue ya sahabat
2: iya.
0: Suara ya.
2: Gue lupa Jakarta mana. Itu pas baliknya gue mau naik bus. Gue di tangga naik ke atas. Gue lihat duit gue di kantong. Pas mau ambil duit gue terbang. Pas mau ambil duit gue terbang. Mana duit tinggal goceng-gocengnya.
0: Oh dua, duitnya terbang.
2: Iya duitnya terbang angin. Mana tinggal goceng.
0: Tinggal goceng-gocengnya. Gimana sorry, gue mau balik.
2: Sorry naik.
0: Dan akhirnya tahu-tahu dari belakang ada mas-mas rapi banget mau kerja kali ya.
2: Iya.
0: Kasih gue duit goceng. Gue langsung ngucapin terima kasih berkali-kali. Luar biasa pertolongan Allah.
2: Ih parah.
0: Melalui ini mas-mas tuh. Itu gue juga bisa lihat mukanya karena gue juga gak bisa lihat mukanya karena abis ngasih dia langsung pergi aja gitu tanpa nengok lagi. Titip salam deh buat mas-mas itu, makasih banyak ya mas.
2: Ih,
0: siapa ya tahu aku. Emang duitnya tuh duitnya si
2: apa?
0: Dia duitnya kan ketiup, dia yang nemuin kan,
2: dia
0: bisa
2: yang
0: jadi.
2: Ngambil, oh ya bisa. Atau mungkin kan duitnya naik kan terbang gitu kan. Terus habis itu dikasih tuh sama mas-mas. Terus mas-masnya langsung terbang gitu ngambil duit itu.
3: Mas-mas yang terbang.
2: Iya.
0: Emang mas-masnya Superman.
2: Superman gitu.
0: Mas-masnya Superman.
2: Kebanyakan nonton film. Kalau film-film kan biasa begitu Rizky. Gitu.
0: Kocak banget. Tadi siapa Nia?
2: Nay.
0: Kocak iya, banget itu. Tapi gak kalah kocak. Saat lagi sahabat suara ada kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana. Yang pengen ikutan langsung aja WhatsApp kemana ibu?
2: 0816 1140 1014.
0: Dengan format hashtag kocak.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru cuma di Isuara.

0: Rambut ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Halo Kain Sutra, apa kabar?
1: Baik.
0: Gimana gitu. Kain Sutra udah beres nyampulin buku anaknya?
1: Sudah tentunya, Pak.
2: Oh, Kain Sutra masih nyampulin buku?
1: Nyampulin.
0: Ya cuman ini doang, isolasi cuman, doang, motong isolasi
1: abis
0: doang.
1: Abis foto udah balik lagi ke meja untuk
2: main game. Oh, cuman pencitraan. Ya kerap terjadi memang acak
0: nyampulin,
2: kali. Dulu,
0: ya. Nyampulin buku, repot banget. Tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, dua empat-empatnya pakai.
2: Iya,
0: repot
2: makanya
0: amat.
2: Makanya gak di meja.
0: Padahal kan cukup dua tangan ya. Sampai kaki-kaki ikut megangin isolasi.
2: Aduh, muncrat. Karena memang Kain Sutra ini mengutamakan profesionalitas.
0: Lebih keriwe, ripuh. Ripuh, ngeskolot.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi pagi ini tidak akan menceritakan hal seperti itu, Pak. Jadi pagi ini kita akan menjadi orang yang melanjutkan hidupnya dan kebingungan.
2: Bagaimana tuh maksudnya? Ini maksudnya Kain Sutra yang bingung kan ceritanya mau kemana arahnya.
0: Mau
2: arahnya ya?
0: Mau gue jenggot gak jenggotnya nih?
2: Gak ada, udah abis.
0: Ada tuh sedikit.
2: Di bawah bibir, taku jeng, taku mis, tak jenggot.
1: Jadi,
2: iya.
1: Anak ini tuh berasal dari orang yang susah, terus putus asa.
2: Oh, sedih.
1: Yang nantinya diperankan oleh Kinos sebagai orang yang susah yang mau nyari kerja.
0: Anak orang susah yang mau kerja. Anak orang susah berarti orang tua gue dong susah.
1: Iya.
0: Lu gak tanya tua gue susah.
1: Saya ikutin skrip aja, Pak. Terus Ibun sebagai orang kaya yang uangnya gak habis-habis.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Nah, kali ini Buluk sebagai orang tua si anak tersebut. Yang artinya Buluk menjadi orang
2: tua. Orang tuanya Kinos berarti.
1: Orang tuanya Kinos,
0: ya, nah, kalau Buluk cocok nih, ya, jago
2: iya.
0: Jadi.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang anak muda yang mau melanjutkan kehidupannya tanpa kebingungan. Karena bagaimana lagi untuk mencari uang? Susah. Ya akhirnya si anak tersebut mulai berbicara kepada orang tuanya.
3: Pak, minta uang, Pak.
4: Aduh, apaan lagi sih ini anak, udah nyusahin mulu kerjaannya.
0: Pak, bukan gimana-gimana, kalau Bapak emang sayang sama saya, ya Mbok, kasihlah bekal atau sih? Mungkin pegangan supaya saya juga enggak nyusahin Bapak lagi. Kan saya juga bisa memanfaatkan uang dari Bapak ini sebagai bisnis, investasi.
4: Ah, kemarin aja Bapak udah jual sawah kamu pakai buat main game.
0: Bapak jual sawah, saya pakai buat game. Karena setelah cari tahu, Bapak jual sawah, sawah orang, Pak.
4: Oh iya, iya. Oh, itu salah.
0: Salah lah, Pak.
4: Oh, kita gak punya sawah ya? Sorry.
0: Bapak kasih uangnya ke saya. Saya yang ditodong-todong sama yang punya sawah.
4: Berarti kita gak punya sawah ya?
0: Gimana?
4: Bapak lupa, nah. Ini kamu buat apa lagi emang?
0: Iya, Pak. Yang namanya untuk cari kerja sekarang butuh uang, Pak.
4: Aduh.
0: Ongkos deh minimal.
4: Udah deh, kamu coba. Jalan-jalan cari sendiri lah. Kamu kan udah gede.
0: Lah jalan kan mesti ada ongkosnya juga, Pak.
1: Yaudah. Ketika nih obrolan tersebut terjadi, akhirnya si Bapak menyarankan untuk mendekati salah satu ibu muda yang berada di kompleks sebelah.
2: Orang kaya.
1: Diam dulu, belum.
0: Janda nih, janda saya tanya.
1: Ya ibu muda kan.
0: Ibu muda, okay.
4: Rizky, kamu ini kan tampan, jago gombal. Itu kamu lihat di ujung. Lihat ada ibu-ibu pakai baju kembang-kembang warna ungu pink. Kamu lihat itu?
0: Oh iya, aku lihat
4: di sebelahnya,
0: Pak.
4: Tuh ada gembel. Nah, ibu-ibu itu coba kamu coba gombalin aja.
1: Okay, ketika dilihat ibu tersebut merasa ada yang ngomongin dan dia sedang melakukan hal yang biasa dilakukan pagi-pagi, menyiram bunga. Sampai akhirnya ibu tersebut ditegur sama si anak.
2: Kok lu tahu?
4: Enggak, belum.
1: Negur dulu.
0: Belum mau gombal.
1: Iya, negur dulu. Main tau-tau aja.
2: Aduh.
0: Kan ceritanya lagi nyiram. Tadi kan katanya satu lagi nyiram.
2: Iya, tadi aduh berasa kayak ada yang Noel. Mas Noel saya.
0: Kembangku.
2: Oke, lihat kebunku penuh dengan bunga bang. Ada yang merah dan ada yang biru.
0: Permisi.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Mbak, Bu, Tante, maaf, boleh saya panggil sayang aja nggak?
2: Aduh, ya ampun. Kebetulan nama saya emang sayang. Oh, nama asli saya. Dari orang tua saya.
0: Oh,
4: apa? Nama panjangnya?
2: Sumini bin Sayang.
0: Oh, tapi dipanggilnya Sayang.
2: Sayang.
0: Pantes.
2: Lah nama bapak saya dong berarti ya sebenarnya.
0: Namanya Sayang.
2: Kalau ya? Ada binnya tadi ya.
0: Tapi nggak apa-apa.
2: Iya.
0: Soalnya sejak pertama aku ngelihat mbaknya, mbak ini menurut aku ya emang tipikal orang yang sayang ngebel.
2: Sayang ngebel. Kamu mau saya mandiin nggak kayak bunga-bunga saya ini?
0: Kamu mau mandiin saya?
2: Iya.
0: Bisa.
2: Bisa.
0: Mau?
2: Enggak jadi deh gitu.
0: Ada pilihannya gak? Mandinya mandi kembang atau mandi kucing?
2: Kalau mandi kucing kayak gimana sih ya, mas?
0: Kucing dimandiin, grooming namanya.
2: Oh.
1: Ketika grooming. Mereka sedang berbicara
2: iya.
1: Si bapak orang tua dari si anak ini tiba-tiba menghampiri mereka berdua.
4: Rizky, mbak maaf ya, anak saya emang suka gini mulutnya.
2: Lah mas yang jual sawah saya?
4: Hah? Itu sama?

0: Pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di Jalan MI Ridwan Rais depan kantor pajak Jakarta Pusat terpantau padat imbas adanya pekerjaan galian yang memakai satu jalur. Kemudian kita beralih ke Jakarta Selatan, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Abdullah Syafei, Kampung Melayu, Jakarta Timur, arah Jalan Raya Casablanca terpantau cukup padat, sedangkan arah Jalan Basuki Rahmat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: 4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Itu dia tadi bumpernya menandakan bahwa kita akan masuk ke topik pembicaraan tentang Piala Dunia. Jadi kalau kamu tadi bingung, apa sih maksudnya we are ready. Itu adalah prosesi di saat pertandingan memulai. Jadi wasit-wasitnya itu harus saling mengkonfirmasi, we are ready. Jadi dari tim VAR, we are ready. Dari hakim garis, we are ready. Gitu.
1: Kalau
0: dari wasit utama, we are ready.
1: Untung wasitnya manusia semua ya. Kalau Minion kayak kemarin kita tonton, bisa.
0: Yureka katanya.
2: Banana.
0: Iya, kemarin nonton Minion kan sama Uta Uti. Mereka tuh mencampurkan dengan berbagai macam
1: bahasa.
0: Kalau oke atau yes atau iya tuh pakai bahasa Perancis. Si gitu. Tiba-tiba ada bilang bisa. Terima kasih, ada gitunya. Ada sye.
1: Iya, lucu dah.
0: Lucu banget. Oke, okay, by the way, ngomongin bahas tentang Piala Dunia sahabat suara, ya. Sekarang kan masih banget berasa atau bahkan makin berasa karena tinggal 4 negara aja yang masih punya chance untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 ini. Tapi di balik itu semua, tadi kan sebenarnya udah kita bahas juga ya, spill dikit di awal-awal tadi program Suara Seru tadi pagi ya. Jadi ada 4 negara udah masuk ke babak semifinal. Apa aja, Dul?
1: Ada Prancis, Argentina, Spanyol, sama Inggris.
0: Kasih tau dong, Prancis akan melawan di semifinal.
1: Prancis akan melawan Spanyol, yes. Dan Argentina akan bertemu dengan Inggris.
0: Betul banget. Kemarin ditutup terakhir pertandingan di babak perempat final itu, Argentina menang atas Swiss 3-1. Terus Inggris itu menang atas Norwegia 2-1 dari Jude Bellingham dua-duanya. Terus kalau Spanyol berhasil mengalahkan
1: Pantai Gading.
0: No. Spanyol itu di perempat final.
1: Tanjung Verde.
2: Bukan. Aduh,
1: kok Maroko.
2: Maroko.
0: Hush.
2: Maroko Prancis.
0: Bukan,
2: ya?
0: Iya.
1: Ghana.
2: Bukan.
1: Afrika Selatan.
0: Persibaya. Bukan.
1: Portugal.
0: Sedangkan Prancis berhasil mengalahkan
1: Portugal, no, kata Wahyu.
0: Iya kan, benar Portugal. Terus sedangkan Prancis itu berhasil mengalahkan berat tuh.
1: Prancis mengalahkan
0: Maroko. Ya. Tapi ada sedikit cerita yang menarik ya, Bun, ya, dari gelaran Piala Dunia yang mempertemukan Inggris menghadapi Norwegia kemarin. Jadi ini Norwegian Air, maskapai pesawatnya Norwegia, ini viral di media sosial setelah secara langsung menantang maskapainya Inggris, yaitu British Airways, menjelang laga perempat final. Jadi Norwegian Air menantang untuk mengganti profil dengan logo maskapai yang menang. Tapi sayangnya Norwegia kalah.
1: Alah, jadi ganti dia British.
0: Iya, akhirnya benar Norwegia Air mengganti profil di akun resmi IG-nya. Wow. Si Norwegian Air viral ini, Norwegian Air ini dengan logonya British Airways.
1: Berapa lama nih mereka ceritanya? Oh, cuma satu hari aja.
0: Kemarin katanya nanti di pesawatnya juga lambangnya Norwegian diganti tuh jadi British Air.
1: Kalau nggak salah ininya juga apa, flight attendant-nya semuanya pakai bajunya British Airways juga kalau nggak salah. Jadi pakai seragamnya mereka gitu.
0: Nggak. Katanya yang paling instannya adalah nanti pramugarinya Norwegian Air itu pas lagi bekerja, beroperasi, mereka akan menggunakan jersey timnas Inggris.
1: Oh gitu.
0: Yoi.
1: Ini benar apa enggak?
0: Enggak dong, bercanda. Oh, say.
1: Aku kan gampang percaya, Rizky.
0: Semifinal Piala Dunia 2026 dipenuhi 4 raksasa sepak bola dunia, yaitu apa aja dulu tadi, Prancis
1: melawan Spanyol nanti, ya. Terus abis itu Argentina melawan Inggris gitu ya.
0: Lanjut.
1: Ini akan kalau kita
0: keempatnya.
1: Lihat keempatnya ini tuh memang apa ya, tim peringkat 1 sampai 4 di FIFA ya.
0: Bisa gitu ya, 1 sampai 4, benar-benar 1 sampai 4 tuh peringkatnya.
1: Sekaligus mereka tuh pernah menjuarai Piala Dunia juga.
0: Yes, tapi
1: nomor satunya kan Prancis,
0: iya.
1: Nomor 2-nya Argentina, nomor 3-nya Spanyol, nomor 4-nya Inggris,
0: iya,
1: gitu.
0: Tapi Inggris pernah juara itu pun awal-awal Piala Dunia banget loh. Makanya ada slogan yang bilang it's coming home.
1: Siapa
0: jadi
1: itu?
0: Kalau sampai Inggris. Jadi kalau emang menang berarti si piala itu semacam kayak pulang gitu ke kampung halaman.
1: Oh gitu.
0: Yoi.
1: Tapi kita tidak bisa sekonyong-konyong ya untuk membuat semacam prediksi itu, karena kan kita gak ahli di bidangnya. Jadi nanti kita bakal telepon ada
0: kamu meragukan kemampuan aku tuh.
1: Kamu?
0: Kamu kenapa gak percaya sama aku sih?
1: Iya memang. Jadi kita
0: Ya memang cari masalah nih orang. Kok ya memang? Memang bulu ketek
1: lebih panjang
0: daripada bulu
1: memang. Lebih baik nanti kita ngobrol sama emang komentator bola.
0: Asli,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Yang memang mengamati perkembangan bola sejak sebelum Masehi kalau gak salah ini ya.
0: Ya jadi pengamat dan juga komentator sepak bola. Gak sebelum Masehi dong, lama banget.
1: Bahkan kita juga nanti akan ngobrol sama supporter bola juga ya. gitu.
2: Iya betul.
1: Iya ada supporter bola ada, juga yang akan kita ajak juga ngobrol gitu.
0: Oke, kalau penasaran siapa

0: Raisa. Judulnya adalah
1: Ternyata
0: Tanpamu Cantik. Makin kesini makin unik-unik ya judul lagu ya.
2: Judul-judul anak senja gitu loh.
0: Iya, padahal paling benar mah judul-judulan ya.
2: Itu aku
0: nyanyi dong
2: nyanyi.
0: Langsung.
2: Bang, ayo bang, ayo main pacar-pacaran. Asik, mantap.
0: Ada yang denger kan waktu itu kamu nyanyiin?
2: Ada, keluarga.

0: Sudah masuk perempat final, Rehendi, tim mana yang kamu jagoin di antara empat tim?
1: Untuk kayaknya sih untuk empat tim ini aku pilihnya sih Perancis.
2: Ini kenapa tim, sih pilihnya Perancis?
0: Ini tim yang emang kamu jagoin dari awal atau karena ya udah tinggal empat nih, gue jagoin Perancis deh.
1: Sebetulnya sih kalau misalkan di Piala Dunia, kalau misalkan itu nggak ada, soalnya kan kalau negara pasti Indonesia lah, tapi kalau suka bola karena ngeliat dari komposisi dari pertandingan juga dilihat kayaknya Perancis tahun ini dapat.
2: Benar. Dari awal tapi ada. Kamu udah ngedukungnya Perancis?
0: Enggak ada dia.
2: Oh, tadi, dia enggak kan ada.
0: Karena pertanyaannya udah tadi aku udah tanyain itu tadi.
2: Kok diulang? Tadi kamu nanya begitu.
0: Iya, nanya begitu.
2: Berarti aku enggak denger dong.
0: Tapi tadi Hendy bilang katanya enggak ada yang dukung. Sebenarnya dukung Indonesia. Oke. Okay. Kayak kan masih jauh ya kalau di Piala Dunia Hendy ya.
2: Mohon maaf. Gitu dia. Kalau pemain deh, menurut kamu yang paling bagus di Piala Dunia kali ini siapa?
1: Kalau pemain, kalau misalnya dilihat dari pemain sih kayaknya Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe. Oke. Makanya kamu jagoin Prancis ya.
1: Prancis, betul. Oke.
0: Nanti
1: kalau top score kayaknya dia kak.
0: Bisa juara atau setidaknya masuk ke final?
1: Kemungkinan sih bisa juara juga dilihat dari pemain-pemainnya di Prancis sekarang. Iya. Bagus-bagus semua.
0: Iya apalagi trio penyerangnya ya serem banget. Betul. Sih.
2: Kalau iya. Menurut prediksi kamu kan ada kira-kira nanti di final siapa lawan siapa nih?
0: Prancis ketemu sama lawan siapa?
2: Kok belum tentu kan Prancis sama Spanyol dulu.
0: Ya kan menurut dia.
2: Oh iya.
1: Kayaknya ketemu England deh.
0: Oh Inggris.
2: Jadi Prancis sama Inggris yang bakal di final gitu.
1: Betul, Prancis sama Inggris.
2: Lah dong nanti mesti traktir kalian kalau begitu gue pegang Argentina.
0: Oke. Kenapa kamu ngejagoin si Prancis ini sih? Kalau selain dari squad dalamnya ya?
1: Dari squad paling dari squad dalam terus dilihat dari permainannya dari kualifikasi juga ngelihat apa? Chemistry pemainnya juga bagus-bagus. Kayak dari pelatihnya juga terus dari ya mungkin kalau ngeliat dari Prancisnya tahun kemarin kan sempat gagal juga mungkin ada pemain-pemainnya sih ada pengen ngebuktiin nih
2: balas dendam
1: betul.
0: Tapi sejujurnya lu nonton gak sih pertandingan World Cup ini atau cuma lihat hasil akhir aja? Karena kan jamnya ajaib-ajaib tuh.
1: Ajaib tuh, ajaib banget sih. Kalau dari jamnya, kalau misalkan yang masih bisa ditonton tuh biasa dari subuh sih.
0: Yang subuh masih ada ya, kadang-kadang jam 4 atau jam 5 masih ada, udah gitu lanjut ke jam 8 atau jam 9. Apalagi pas waktu ada fase grup, masih ada jam 11 siang tuh. Enak jadi sebenarnya. Tapi begitu udah masuk ke babak 32 besar apa 16 besar tuh, waduh.
2: Emang itu jam berapa tayangnya?
0: Iya subuh lah, kayak jam 2 atau jam 3 gitu. Malamnya tuh jam 11, nanggung banget. Sedangkan besok masih ngantor atau masih kerja ya. Oke, okay, tebak skor tim kamu ntar. Misalnya nanti Prancis ketemu sama Inggris.
1: Prancis ketemu Inggris, kayaknya extra time.
0: Extra time, oke. Okay, berlanjut sampai extra time. Penalti atau enggak nih?
1: Kayaknya ada colongan gol deh, kayak dari Prancis.
0: Asik, gila yakin banget deh.
2: Keren. Ini okay. Lebih-lebih dari pengamat ini, kalau kayak gini.
0: Ya kan? Lebih ke Cenayang kamu ya. Iya Hendy ya.
2: Kayak kamu punya indra ke-6 apa ya? Gitu.
0: Terima kasih Hendy. Have a nice day. Kita lihat ya nanti siapa yang juara. Ya. Oke, bye.
2: Dadah, Hendy. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.

0: 101,4 FM.
1: Yes.
0: Ini kan makin panas ya. Apa namanya, Piala Dunia 2026 ini mempertemukan sekarang tersisa 4 negara besar. Ya, ada yang bilang kalau Inggris itu bukan negara besar kalau di Piala Dunia, katanya begitu. Tapi menurut gua, ya kalau dibandingin sama Norway, sama kemarin apa ya, si Swiss, ya kan masih besaran Inggris ya. Tapi kita tanya sama yang lebih paham lagi deh, komentar seperti apa, atau mungkin sekarang kondisinya seperti apa semifinal yang akan datang beberapa hari lagi ke depan nih ya. Kita udah terhubung sama salah satu komentator bola idola gua. Beberapa kali juga gue berpartner dengan beliau bawain acara bola.
1: Aku belum pernah ya?
0: Ya, kan kamu gak pernah bawain acara bola.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi Mas Sabto.
2: Pagi-pagi.
0: Mas Sabto Haryo. Apa kabar Mas?
1: Salam olahraga.
0: Anjay.
2: Baik-baik.
1: Yang penting ngegas aja di awal.
0: Mas Sabto, ini kalau Gina kira-kira masuk jadi sportcaster atau bawain acara bola gitu kan, masih masuk gak kira-kira nih? Kan kalau yang kita lihat ya, harus cakep, harus...
1: Siapa itu yang kayak Gal Gadot Indonesia itu? Germani.
0: Natalie Germani.
1: Bisa lah 11-12 sama beliau ya Mas Sabto ya?
2: Bisa.
0: Tapi pengetahuannya harus kayak Conchita Caroline.
1: Oh, ya elah, perkara bola aja ini. Kalau kita ngobrol sama Mas Sabto aja, aku langsung terpanggil nih jiwa-jiwa.
0: Coba. Mas Sabto nih, mau nanya nih, si paling bola pengen nanya Mas Sabto nih.
1: Mas Sabto, ini kan pertandingan Piala Dunia kan semakin sengit ya, karena sudah masuk babak semifinal antara Prancis, Spanyol, Argentina, sama Inggris.
0: Aduh, keren.
1: Cakep
0: keren.
1: Ya kan? Kalau prediksi dari Mas Sabto sendiri, melihat pola permainan dari mental pemainnya juga, kira-kira yang akan masuk ke final di tahun ini siapa nih Mas Sabto nih?
2: Aduh,
1: Mas Sabto
0: langsung prediksi. Langsung prediksi. Harusnya kalau prediksi itu terakhir.
1: Kalau pertanyaan saya salah kalau gitu. Mas
0: iya.
1: Sabto sehat? Apa kabar?
0: Salah itu kenapa jadi basa-basi? Nanya gini aja Mas Sabto. Ini ngelihat sekarang skema semifinal yang akan sebentar lagi digelar nih antara Argentina menghadapi Inggris, kemudian di sisi satunya lagi itu ada Spanyol menghadapi Prancis. Sejauh ini apakah mereka yang terbaik dan paling pantas untuk masuk ke babak semifinal?
1: Itu.
2: Wih, betul, gila. Ini emang dream semifinal sih kalau gue bilang ya.
0: Termasuk Inggris? Karena ini banyak yang bilang harusnya Norway lebih cakep gitu. Karena kan Inggris gitu tuh kebiasaannya kayak dari awal tuh kayak kurang meyakinkan gitu, diam, tapi tiba-tiba jeder gitu.
2: Betul, kan kalau ini kan emang betul-betul berempat nih, peringkat 1 sampai 4, itu kan udah pasti dari ranking aja, emang nih tim-tim terbaik yang ada di dunia kan.
0: Yes.
2: Terus kalau kita bicara Inggris, tadi kan Kinos bilang, Inggris banyak yang bilang, ah ini tim terlalu digede-gedein nih, sebetulnya nggak terlalu bagus gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi faktanya kan dari 2018 tuh mereka selalu melangkah jauh di setiap turnamen. Setuju. Kan. Di Piala Dunianya di semifinal, lalu Euro 2 kali kalah di final, terus terakhir Piala Dunia kalah di quarter final. Sekarang mereka sampai semifinal lagi. Jadi 4 semifinal besar dalam 4 turnamen terakhir itu kan gila sebetulnya untuk ukuran sebuah tim gitu. Jadi kalau dia dibilang tim jago, masuk juga gitu.
0: Masuk juga.
2: Menarik banget Inggris lawan Argentina.
0: Apa?
2: Itu. Ini kan rivalitas yang sangat-sangat panas ya kalau kita bicara history gitu kan.
0: Betul.
2: Dari hand of God lah, dari geopolitiknya dulu Malvinas lah.
0: Iya.
2: Dari Beckham terakhir ditendang sama nendang Simeone.
0: Bener.
2: Itu kan banyak banget ya.
0: Benar.
1: Beckham hal yang Leone, membuat mas.
0: Simeone.
2: Simeone. Itu banyak banget kan apa intrik-intrik yang bikin laga ini panas. Tapi uniknya tuh Messi ini udah 6 kali main di Piala Dunia tapi belum pernah ketemu Inggris sama sekali loh. Jadi kebayang kan Argentina ketemu Inggris, debut buat Messi untuk ketemu Inggris. Buat tim Inggris lain pasti ingin banget untuk ngebales dendam ya dalam tanda kutip sama Argentina. Jadi bracket kanan tuh bakal seru dari sisi historis kalau kita bicara Inggris dan juga Argentina. Dua-duanya kan juga nggak dibilang convincing banget kemenangan-kemenangannya, susah gitu kan dapetin kemenangannya. Argentina extra time 2 kali, terus hampir adu penalti juga. Sementara Inggris juga kan kayaknya udah keluar dari lubang jarum mulu kan, kayaknya hampir kalah.
0: Bener.
2: Tiba-tiba menang, hampir kalah tiba-tiba menang. Jadi
0: kemarin dibilang hoki gara-gara ada bola yang kena kabel kamera FIFA.
2: Ken kabel.
0: Iya, jatuhnya ke Anthony Gordon. Iya, padahal enggak.
2: Iya, padahal enggak.
0: Iya, tapi iya.
2: Kan kalau dari sisi
0: apa, mau nanya apa?
1: Mau nanya, tapi kan kalau stigma yang beredar asik. Stigma. Messi kan katanya asik. Anak FIFA. Jadi banyak kontroversi tapi akhirnya tetap bisa masuk ke babak perempat final
0: gitu. Iya, bahkan ada statement juga kalau dipikir-pikir, iya juga benar juga nih Mas Sabto, bahwa sejauh ini dari fase grup si Argentina ini belum pernah atau ngelawan ketemu sama negara atau tim yang 10 besar rankingnya.
2: Betul. Makanya orang banyak bilang ini Argentina kalau ketemu tim gede baru nih kelihatan nih nanti kualitas aslinya gitu. Tapi tetap aja gitu kan, orang bilang harusnya Argentina kan di awal ketemunya Uruguay. Tapi kok malah Tanjung Verde gitu kan, salah Uruguaynya dong gak lolos kan.
0: Iya benar, benar.
2: Terus abis itu harusnya ketemu Portugal sebetulnya di quarter, tapi malah ketemunya Swiss. Kan salah Portugal kenapa dia pindah bracket ke sana gitu. Jadi kalau orang dibilang lawannya enak-enak, ya salahnya lawan-lawan tim yang gede harusnya menang, lo menang juga gitu kan.
1: Nah itu.
2: Jadi gak jadi ketemu Argentina.
0: Tapi kalau ngeliat performanya dibilang, si Argentina sendiri Mas Sabto, apa udah meyakinkan belum sih untuk masuk babak semifinal?
2: Gue sih baru ngeliat dari sisi mentalnya ya, mental untuk bisa bangkit terus dari kondisi kejepit itu menurut gue salah satu mentalnya Argentina gitu. Di saat-saat krusial mereka bisa keluar. Cuman yang gue agak pertanyakan dari Scaloni adalah setiap dia mainin Paredes bareng sama De Paul, artinya kan dia punya dua gelandang bertahan tuh.
0: Iya.
2: Nah itu mainnya justru nggak bisa terlalu ofensif tuh kan, berarti kan kehilangan satu penyerang kan.
0: Iya.
2: Pasti either Julian Alvarez atau Lautaro Martinez, Almada nggak bisa main. Jadi dari sisi offense begitu mereka counter atau nyerang pasti kekurangan satu penyerang di depan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa masuk ke dalam kotak penalti gitu. Jadi yang kalau dibayangin ketika nanti lawan Inggris, kalau lo nggak nyerang dari awal untuk bisa nambahin penyerang di awal, berat juga sih buat Argentina. Karena kan kemarin dari fisik kelihatan ya, Argentina semakin kesini kayaknya semakin kelihatan banget tuh mereka capek. Betul, untungnya kemarin kan lawannya 10 orang, jadi pas perpanjangan waktu mereka segar, fisiknya si Swiss sudah mulai terkuras tuh.
0: Iya betul.
1: Harusnya dia minum kuku Bima ya.
0: Salah, ekstra joss, sebutin aja semuanya.
1: Itu dia.
0: Tapi Mas Sabto, menurut Mas Sabto, yes. Bril Embolo kartu kuning kedua karena dia dituduh diving. Emang bener diving sih. Tapi harus sampai kartu kuning enggak sih? Kan karena dia bukan di kotak penalti tuh. Atau bukan last man standing juga.
2: Betul-betul, tapi kan itu VAR-nya kan intervene-nya dengan mistaken identity, kartu kuning udah dikeluarin dulu buat Paredes.
0: Oh.
2: Jadi kan Paredes-nya kan, Paredes kan dibilang justru dia ngejegal si Embolo, terus Embolonya jatuh kan.
0: Iya, kartu kuning Paredes-nya. Kartu kuning
2: dulu tuh si Paredes, tapi kan di FIFA sekarang kan mistaken identity, kartu kuning itu bisa direview kan di VAR.
0: Jadi
2: kemarin kena review dan kelihatan banget emang si Embolo diving.
0: Iya.
2: Sehingga dia mungkin dia lupa kan udah dapat kartu kuning.
0: Iya, benar.
2: Makanya dia dapat, sebenarnya offense-nya enggak terlalu itu, cuman kalau lo dive emang lo layak dikasih kartu kuning gitu.
0: Okay,
2: tapi dia lupa untuk udah dapat kartu kuning. Jadi apes juga sih itu Embolo.
0: Ini buat Gina nih, Paredes tuh siapanya Bu Redes ya kalau boleh tahu nih Bu Gina ya. Pak Redes tuh apanya Bu Redes?
1: Bapaknya memang, kan mereka suami istri.
0: Oh.
1: Ya jadi kalau Pak Redes, ibunya pasti Bu Redes.
0: Duh.
1: Ya kalau misalnya kita lihat, wow, it's like a paradise.
0: Itu paradise.
1: Kayak gitu loh.
0: Nah sekarang baru nanya.
1: Nah ini prediksi.
0: Kira-kira prediksi final siapa?
1: Itu dia.
0: Tanya.
1: Prediksi final kira-kira.
0: Versi Mas Sabto siapa?
1: Masa. Lu aja sampein sendiri orang. Gabang duduk sebelahan Rizky. Siapa kira-kira Mas Sabto?
2: Kalau gue jujur di awal sebelum turnamen berlangsung, pas bracketnya itu ketahuan undian begini, itu prediksi gue tuh emang Prancis bakal ketemu dengan Argentina di final.
0: Ngulang dong berarti? Ngulang dong?
2: Iya, gue bilang bakal keulang tapi dengan juara yang berbeda.
0: Gue
2: bilang sih.
1: Ya, Prancis dong.
2: Gue bilang bakal kayak gitu. Cuman ngeliat Inggris kemarin bisa keluar terus dari lubang jarum. Kayaknya punya potensi juga nih Inggris untuk sampai ke final. Terus Spanyol juga juga seperti itu. Kan orang banyak banget yang jagoin Prancis.
0: Ya.
2: Setelah permainannya seperti itu gitu. Tapi kan Spanyol diam-diam juga belum pernah kebobolan, baru sekali akhirnya mereka kemarin keren kebobolan.
0: Sih, keren sih.
2: Terus head to headnya di dua pertandingan terakhir, di semifinal Euro kemarin mereka ngalahin Prancis, di 2025 juga di semifinal Nations League ngalahin Prancis juga dengan tim yang sama sebetulnya kan.
0: Iya betul, skuadnya sama ya.
2: Jadi benar, jadi kalau Spanyol bilang kalau ada tim yang bisa ngalahin Prancis ya kita adalah timnya. Benar juga sih dari kubu Spanyol, cuman gue belum melihat potensi Yamal sama potensi Nico Williams sebagus ketika mereka tampil di Euro dan ketika dua kali ngalahin Prancis itu. Gue agak melihat mereka baru sembuh dari cedera, jadi belum bisa kelihatan sakarnya gitu loh. Buat
0: belum berani all out gitu.
2: Bener, nah itu mungkin yang jadi kendala tersendiri buat Spanyol untuk bisa ngalahin Prancis.
0: Okay.
2: Walaupun gue idolanya Spanyol sih, tapi ya udahlah realistis aja sih kayaknya Prancis.
0: Prancis sama Argen.
1: Jadi Mas Sabto ngejagoinnya Spanyol nih, apa Argentina?
0: Prancis, dibilangin tadi kan kira-kira kayaknya.
1: Enggak, maksudnya kalau emang Mas Sabto ngejagoin Argentina idolanya juga, gitu. Nanti kalau misalnya ternyata kita Argentina kalah, kita patungan gitu, soalnya ketaruhan di sini.
0: Mas Sabto terima kasih banyak, sukses terus Mas Sabto.
2: Sama-sama.
0: Have a nice day. Bye.

0: 100% mata air alami.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara seru di

0: kok 101 koma tadi suruh masuk tak nggak dibuka.
1: Ada bahasan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untung besok dia mau bawain nasi kuning, kalau enggak mau udah kecek.
2: Jangan lupa nanti nasi kuningnya pakai telur balado ya.
0: Senawar.
2: Kenapa
0: ada
2: begitu?
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kan kita masih sistemnya request.
0: Lah, request apa?
2: Ada gulai kikil enggak?
0: Enggak ada.
1: Nasi kuning pakai gulai kikil mana masuk dulu?
2: Emang enggak ada masuk.
1: Enggak masuk.
2: Abon ada.
0: Ah, enggak ada.
1: Padahal mah kalau mau sekarang juga bisa ya, tinggal kirim pakai ojol sahabat suara. Iya enggak sih?
2: Ya, iya.
1: Kalau niat ya, sorry ya.
0: Puasa.
1: Oh iya benar. Kemarin
0: Jumat pun bilang begitu.
2: Iya sih.
1: Tapi kalau ngomongin tentang ojol sahabat suara, nih ada shelter ojol di Jakarta akan diperbanyak informasinya.
2: Informasinya.
1: Iya, jadi shelter ojol, informasinya ini shelter ojol di Jakarta akan diperbanyak gitu. Karena sekarang dianggap masih banyak ojol-ojol yang parkir atau mangkal sembarangan.
2: Nah,
1: pemerintah provinsi atau Pemprov DKI berencana memperbanyak shelter khusus pengemudi ojek online aka ojol di berbagai titik strategis. Fasilitas ini nantinya nggak cuma tersedia di kawasan pusat kota aja, tapi juga akan dibangun di terminal hingga kawasan stasiun untuk mendukung mobilitas masyarakat. Emang kepake dan berguna banget ya sebenarnya yang namanya ojol ini. Salah satunya seperti yang sudah diresmikan di kawasan Tamrin Bundaran HI, fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta bersama pihak-pihak lainnya. Ya, termasuk Grab Indonesia. Omong.
2: Sampai mana sih, Rizky?
1: Siaran berdua sendiri gue ngomong.
2: Iya kan, pokoknya makan intinya shelter itu kan biar lebih tertib,
1: iya,
2: gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen juga pengguna-pengguna fasilitas ojol ini juga jadi lebih mudah.
1: Betul,
2: gitu ya kan.
1: Iya.
2: Jadi nanti mereka nggak boleh mangkal di pinggir jalan.
3: Nggak boleh.
2: Kalau mau ngambil barang harus masuk shelter dulu, shelter, baru
1: shelter.
2: Ini. Kalau di tempat itu nggak ada shelter.
1: Tempat parkir.
3: Gitu. Iya, tempat parkir.
2: Kalau mau ngambil penumpang juga minta
1: shelter.
2: Jemputnya
1: shelter
2: di shelter juga.
0: Sebelah sini udah ada
2: gitu.
0: Shelternya.
1: Nggak, kalau ngambil penumpang, kalau ngambil penumpang mah di mana aja dulu. Karena kan nggak mangkal.
0: Ini yang khusus mangkal.
1: Kalau misalnya dijemput di lobi, ya kan dia nggak mangkal. Jemput terus cabut.
2: Misalnya aku sebagai penumpang, aku bikin titik di tengah-tengah tol TB Simatupang.
1: Ketabrak, nggak bisa dong.
0: Bisa. Ya,
2: katanya bisa di mana aja.
1: Bisa. Iya.
0: Loncat di atas, ke bawah. Bos, saya di sini.
2: Kayak. Abang, oke bang, tunggu ya bang.
1: Bisa, iya juga sih, bisa. Tapi tujuannya cuma dua.
2: Apa?
1: Rumah sakit apa kuburan?
2: Coy.
1: Minta dijemput atau pika poinnya masa di tengah-tengah
2: jalan? Lah abis tadi kamu bilang katanya bisa di mana aja kalau naikin penumpang.
1: Ditegaskan upaya pembenahan transportasi Jakarta tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga dengan memperkuat konektivitas dan sinergi bersama pelaku usaha transportasi.
2: Nah ini mudah-mudahan kan udah dibikinin fasilitas kayak gini, tapi SDM-nya juga kuduannya nurut gitu.
1: Betul.
2: Jangan kayak misalnya, aduh shelternya lokasinya agak jauh nih, sedangkan saya tujuannya mau kesana, udah di sana aja deh, mepet aja deh, parkir sebentar gitu ya. Jangan begitu.
1: Si ininya kan, ya kan, maksudnya si driver ojolnya kan.
2: Iya, driver ojolnya, ya, terus penumpangnya juga gitu, bang di kesini aja lah bang, gitu, jangan di situ lah bang, misalnya gitu.
1: Gak apa-apa, penumpangnya emang gak apa-apa.
2: Oh kalau penumpang gak apa-apa, ya udah deh.

0: Sobat Suara. Udah jam 10 nih, berarti Kinos Gina harus pamit dari Suara Seru.
1: Iya tuh, pamit undur
0: hari
1: diri.
0: Ini besok kita bakal datang lagi, insya Allah.
1: Betul sekali, selamat beraktivitas buat sahabat suara semuanya hari ini, hari Senin, yang pada semangat ya semuanya ya.
0: Mudah-mudahan besok kita melelang atau mungkin melelang, ya pokoknya terrealisasi melelang pre-love barang-barang kita ya.
1: Iya, padahal aku udah bawa loh hari ini, lucu lagi.
0: Tapi buluknya belum siap, mudah-mudahan besok jadi ya. Siap-siap ya, besok lelang barang ya di TikTok ya.
1: Becil.
0: Makasih udah dengerin sahabat suara. Salah. Makasih sahabat suara yang dengerin Suara Seru di 101,4 FM Isuara Jakarta. Terima kasih yang udah seru-seruan juga bareng Kinos Gina di TikToknya Isuara di isuara.network.
1: Betul.
0: Yang streaming mungkin.
1: Yang streaming di Suara, oh ya di stream yang sama streaming itu,
0: iya,
1: kan
0: itu
1: ya,
0: betul,
1: itu dia tadi.
0: Betul.
1: Terus tadi juga di TikTok ada beberapa yang ulang tahun udah aku ucapin dengan nyanyian aku yang paling fenomenal.
2: Gimana
1: yang selalu
2: nyanyinya tuh?
1: Happy birthday to you, yang itu ya kan. Temen aku juga ulang tahun tau.
0: Siapa?
1: Ada Bu Wisti Darwi.
0: Oh, Bu Wisti Darwi. Selamat ulang tahun Bu Wisti.
1: Tanggal 12 Juli. Telat sehari dong. Ya nggak apa-apa mas, daripada suaminya lebih keterlaluan. Tanggal 5 Juli udah ngucapin.
0: Iya lah,
1: iya lagi. Aku kelewatan.
0: Terus gue kegocek, gue ngucapin selamat ulang tahun buat Bu Wisti ya ke suaminya, which is teman gue gitu kan. Ternyata dia ngabarin salah lagi Nos, gue kecepetan. Bukan hari ini.
1: Itu suaminya udah bikin ada postingan salah. Yang begitu manis, begitu romantis. Terus pas gue lihat kayak, emang tanggal segini ya ulang tahunnya? Gue nanya dong ke geng gue, emang Bu Wisti ulang tahun tanggal hari ini? Terus gue WhatsApp ke orangnya, dia cuma jawab menurut lo, gitu doang. Nah, mending gue kan telat.
0: Berangkat dari cerita ya itu kan? Nah sahabat suara, boleh kamu sharing cerita ya kosong?
1: Udah habis.
0: Oh gak bisa ya?
1: Iya.
0: Satu topik lagi aja gitu. Kan sampai jam 11 kosong pak.
2: Kita
1: bikin topik, apakah kamu itu tipikal orang yang mudah ingat dengan tanggal-tanggal spesial di hidup kamu atau enggak?
0: Ibu nyaranin sendiri ya.
1: Kenapa gitu?
0: Sekarang apa besok nih?
2: Besok.
1: Nanti hari Jumat aja lah.
0: Kita pamit ya sahabat suara ya. Terima kasih sekali lagi and have a nice day. See you tomorrow.
1: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kembali dengan rutinitas hari Senin, mengantar anak, mengantar adik kakak, dan juga mengantar yang harus diantar karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Bagaimana kondisinya? Apakah tenaga sudah habis ketika harus bermacet-macetan rebutan jalan dari komplek rumah menuju sekolah?

foto yang blur. Masa depan jangan ya. Walaupun kondisi begini nih. So Priyadi dengan foto kita blur. Siap dimainkan setelah yang ini juga. Ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. 08

0: Cin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan dari jam 11 sampai jam 1 siang dan jam 1 sampai jam 2. Ngobrol bareng musisi di Indokustik. Bagaimana kabarnya untuk hari pertama sekolah, sahabat suara? Ngantar anak, ngantar adik, kakak. Ini ada nih kabar hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berlangsung tanpa kehadiran siswa baru.
1: Satu pun peserta didik kelas 1.

Selamat pagi menjelang siang untuk yang baru join. Isuaranetwork.com/streaming adalah link live streaming yang bisa didengarkan kapanpun dimanapun. Dan juga mau ngintip-ngintip bisa dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo Harahap masih menemani kamu. Ya pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

0: Surabaya Suara Warga Indonesia. Lagi ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok ngebahas tentang ada yang bilang GA Joe. Gue manggilnya Joe aja ya, saya manggilnya Joe aja ya. Kata Joe merespon berita tentang sekolah negeri yang gak ada yang daftar. Katanya sekarang yang daftar kebanyakan ke swasta. Terus katanya
1: lebih
0: swasta
1: panjang
0: lebih...
1: lah. Bukan lebih panjang, cara bahasa halusnya apa ya? Lebih luas POV-nya kalau anak zaman sekarang.
0: Nah, terus akhirnya ngobrol lah ke era-era zaman SMA yang akhirnya ngobrolin soal handphone udah ada. Karena saya SMA di tahun 2001 apa 2022? 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twist-nya adalah minjemin pulsa, ternyata dia nelfon pacarnya.

0: 0816 114 114. Mainkan. Ini dulu ya muncul ya, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Hai Oci. Kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa?
1: Gak boleh lah, emosi.

0: Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Akhir. 10 lagu. Lagu ke-10 terakhir nih, gara-gara ngobrol sama sahabat suara nih di live TikTok ya tentang bolos ya. Ya pasti masih lanjut lagi. Dan buat anak lari, hai anak lari, ada kabar bahwa aplikasi tercinta kita kabarnya bakal diblokir. Informasinya sesaat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Raffi Sudirman dengan Heaven di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang saya tahu di Semarang itu Iswaranya pernah ngadain running club. Masih enggak sih? Ajak dong. Karena lagi running club tuh sekarang tuh di mana-mana ada.
1: Ngelihat di Singapura. Wow, banyak banget running club dan pasti endingnya adalah music dan juga fresh refreshment seperti ice americano atau apapun itu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini semua sosial media yang paling seru adalah ketika bisa nunjukin yang namanya mileage atau juga hasil dari lari. Strava. Tapi Strava lagi naik-naiknya di posting sama ya pertemanan lari aku ya kan namanya anak-anak Gen Z ya. Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam diblokir. Strava, aplikasi pelacak kebugaran, asik, merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Jadi kalau misalnya mau tetap berkumandang alias berkibar aplikasinya masuk ke Indonesia harus memenuhi kewajiban pendaftaran. Kita pikirin dulu, bentar sahabat suara, yang enak lari tenang-tenang jangan emosi, kita bantu supaya Strava bisa memenuhi pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
4: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
5: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
6: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
5: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
5: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
5: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
9: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
5: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
11: Memutarkan musik pilihanmu

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara? Coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah pesan di bawah nanti hidangan menado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026. Yeay! Jangan lupa pakai salalawa ya kan. Yang pasti Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu siap dimainkan. Abis itu ada Udah Siap Belum?
1: Udah siap belum?

0: untukmu dari Ran. Yes, Run hanya untukmu, Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu, masuk ke jam kedua, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur. Cakep ya, antara pakai cabai rawit atau pakai sambal saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari. Karena dalam satu sambal saset itu, katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang bakso. Wih deh, kolaborasinya kuat banget tuh, antara kecap sama sambel ya, belum lagi cuka.

0: dari Meli Guslau dan juga Eric, kangen. Kangen sama Mall Kelapa Gading yang udah serinya kelima apa keenam tuh. Mau disusul sama Pondok Indah Mall. Siap dimainkan ya. Ada juga yang ini.
1: Prima Donna.
0: Adikara dengan Primo dengan lebih dekat denganmu nanti Juwita hanya di

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Meli Guslau, Erik dengan Ada Apa Dengan Cinta.
1: Adalah ketika Rangga akan nyebrang di depan Mall Kelapa Gading.
2: Terus nonton di Mall Kelapa Gading tuh, era itu tuh wajib ya, di 21. Pintu teater 1 susah dibuka.
0: Hai Desi di Bogor, request lagu dong Dok ya. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat Dodo. Yes, sangat menyenangkan, tapi tidak untuk orang tua

Kalau tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jordi, Jody dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on.

lagi suka banget sama Benawan Sejauhku Memandang. Aku mau dengerin itu. Oke, okay. Tisha, sabar ya, antriannya banyak. Ya pasti dua lagu ini, Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Ainita Sama Tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Reto, dan juga Aziz Harun. Hai, untuk yang punya akun TikTok Badut Kacak, selamat datang di Jakarta. Dari Kuala Lumpur dia, lagi di Monas katanya.

0: cinta. Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jordi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren di jam 12 sudah selesai. Jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama musisi.
1: Suara warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Geraha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: banget dan yang masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Di antara pusaran
4: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti sekarang saatnya untuk Indokustik ngobrol sama musisi. Ada musisi yang di mana ini adalah, wah, orang-orang lama tapi bergabung membuat sebuah IP baru yang akhirnya jadi karya baru. Ngobrol bareng Sonic Flow yang di dalamnya, wah, nanti kita kenalan aja deh. Saat lagi ya, setelah Noah dengan Mungkin Nanti.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, 9 kota siap diperkenalkan sebuah band yang, wah ini lintas generasi kayaknya ya. Kita angkat mic-nya dulu ya. Selamat siang, ada Sonic Flow. Halo.

0: itu ada
1: perusahaannya gede.
0: Jadi Sahabat Suara ini kehadiran Sonic Flow yang dimana kalau saya lihat dari musik streaming ada satu artwork yang beda sendiri dibanding sama yang albumnya perdebatan awalnya EP ya, kalau nggak salah itu ya.
2: Awal single.
0: Single. Kok EP sih single, baru yeah. Akhirnya ada si perdebatan ini ya.
2: Album, yeah. Betul.
0: Asik, album. Jadi ini akan membahas tentang album debut bertajuk Perdebatan lewat 9 lagu yang pastinya ini sangat penuh dengan cerita, jujur, terus juga ngajak kita melihat bahwa perbedaan pendapat, konflik ya, karena perdebatan terus juga hingga pergulatan hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang.
2: Betul.
0: Sonic Flow. Bisa dilihat juga di live TikTok @isuara.network ya. Ini kita merimain lagi, bukan kenalan, untuk yang mungkin seumuran sama gue yang SMA-nya adalah di tahun-tahun USB ya, alias 2000. Ada Bang Coki, selamat siang.
1: Siang
0: Bang. Yang lihat di live TikTok tidak asing ya wajahnya ya, Bang Coki agak sedikit off frame, gak apa-apa. Terus juga Boy,
3: selamat siang.
0: Siang. Ini tidur cukup?
3: Cukup, aman.
0: Soalnya gue lihat weekend lo kayaknya nemenin atau nonton manggung terus ya. Andra ya kemarin manggung.
3: Usaha, biasa lagi usaha.
0: Oh, lagi usaha. Iya, benar.
1: Nyambung hidup.
0: Boy lagi on fire. Nyambung hidup.
1: On fire,
0: ya. Lagi meledak banget ya. Dava.
4: Ya, Kak.
0: Masih ini enggak sih, masih reguleran kafe gitu enggak sih?
4: Masih.
0: Gue ngeliat di YouTube dia banyak banget ininya, rekordan zaman dia wedding juga ada kan lo?
4: Iya, main wedding juga.
0: Dan pandemi dia tetap manggung. Gokil. Dan sekarang bergabung di yang namanya Sonic Flow.
4: Yes. Yeah.
0: Tahun berapa sih ngumpulnya nih?
4: Ngumpulnya tahun 2025.
0: Baru banget dari kemarin, baru tahun lalu ya?
4: Nih, setahun jalan.
0: Terus 25. Ketemunya gimana nih? Apakah dari panggung akhirnya ada event ngomongin?
4: Jadi emang waktu itu kita lagi sama-sama mencari gitu, pengen bikin band lagi. Om Cox juga
0: asik. Om Cox.
4: Iya.
0: Gila, Gen Z banget ya Om Cox.
4: Om Cox panggilnya.
1: Emang Gen Z dia.
4: Pengen bikin proyekan baru lagi. Terus aku juga di sini lagi ingin membentuk band juga gitu, sama dengan Mas Boy juga. Terus akhirnya waktu itu tuh dikenalin dengan salah satu teman kita.
0: Karena kalau dari berdua ini, Om Cox dan juga Om Boy sini ya, yang paling baru Mas, bila kata mereka udah duluan kan?
4: Enggak, kita bareng ya,
1: bergabungnya bareng.
0: Maksudnya di industri bareng. Musik udah duluan.
4: Benar.
0: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
4: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
0: Perasaan lo gimana?
4: Ya,
0: kerja bareng sama Dor.
4: Seneng kok.
0: Oh,
4: happy
0: ya? Oh.
4: Punya personil jago-jago semua.
0: Asik.
3: Kita gak jago, gak jago. Rajin.
0: Gue setuju, gak jago. Kalau gak rajin gak jago ya. Kalau gak rajin gak jago, gue setuju tuh. Jadi emang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Cox.
4: Betul.
0: Bang Cox ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh harus dijadiin banget nih?
4: Gimana Om Cox? Gimana kok kita yakin?
1: Boy.
3: Jadi itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol dan gitu langsung, yuk coba buat musik yuk gitu. Karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya. Cocok gak nih? Langsung jadi lagu akhirnya. Cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
0: Oke.
3: Kita terbuka, open minded tuh soal musiknya.
0: Ya apalagi zaman sekarang ya, semuanya udah bisa ada di digital ya.
3: Iya.
0: Wah, mental lu udah mantap sini ya.
1: Pertama saya.
0: Kenapa tuh Bang?
1: Pokoknya harus masukan.
0: Dalam bentuk apapun ya, iya, invoice atau apa ya.
1: Iya gitu maksudnya.
0: Total ada berapa yang mandek Bang?
1: Sebentar.
4: Pertanyaan yang bagus.
0: Sonic Flow itu, kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
4: Iya,
0: flow.
4: Frekuensi,
3: gelombang frekuensi.
0: Nah kalau flow-nya sendiri?
4: Flow kayak aliran.
0: Ngalir.
4: Jadi Sonic Flow adalah sebuah aliran frekuensi
0: yang dimana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
4: Uduh.
3: Amin.
4: Itu dia,
3: Amin.
1: Luar biasa.
0: Iya, itu dia.
1: Gituannya.
0: Itu anuannya ya. Sonic Flow sesimpel itu berarti ya, gelombang aliran. Apa gelombang yang ngalir?
4: Aliran frekuensi.
0: Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
4: Gimana?
1: Pertanyaan yang bagus.
4: Iya.
1: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macam. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
4: Nyambung ya.
1: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
4: Okay.
1: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatin.
4: Perdebatan. Perdebatan batin.
1: Iya gitu.
4: Gua juru bicaranya, Bang Cok.
3: Iya, iya, iya.
4: Ya karena aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang Tara di sini.
1: Pakai primbon.
4: Oke. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
2: Seberapa besar? Ya karena kenapa namanya perdebatan emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan. Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah. Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Intinya tentang perdebatan.
4: Oke. Okay.
3: Dau.
4: Setuju.
3: Luar biasa.
4: Setuju ya.
3: Biasa gitu ya.
4: Biasa di
3: luar. Biasa.
4: Baru.
2: Udah latihan ngomong tadi.
4: Udah latihan. Udah disiapin ya. Udah disiapin ya.
1: Jempol gue 4 nih.
4: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
2: 9 lagu.
4: 9 lagu dan itu rilis Mei.
2: Rilisnya kemarin nih 11 Mei.
4: 11 Mei.
1: 11 Mei.
4: Iya. Ingat enggak Bang Cok?
1: 11 Mei.
4: Iya. Si Boy ketawa. Oke, di album Perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer,
2: yes.
4: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
2: Gimana Mas Boy?
4: Mas Boy.
3: Oh, sangat besar pastinya.
4: Iya.
3: Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda tuh, si Ipe tuh, dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda, pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Dari karakter-karakternya juga kita milih gitu. Misalnya Tonton Drummer Dana, Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pinginnya kita kan ngarah ke sana tuh.
4: Bisa Toto. Yo, iya.
3: Dia kan apa lagu-lagunya kayak gitulah.
4: Yep.
3: Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan maunya kita, kita, kebutuhan musik kita.
4: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang gue pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal.
1: Bisa.
4: MTV.
2: Iya.
4: Emang sengaja gitu ya warnanya.
1: Iya, iya. Jadi 80s 90s lah.
4: Iya, iya.
2: 80s 90s.
1: MTV karena kan zaman sekarang, musik zaman sekarang kan
4: musik
1: balik.
4: Betul. Iya kan celana pada baggy. Gimana kita itu mah udah jadi kayak ini thrifting mereka ya. Kita beli tuh Osela ya kan.
2: Osela.
4: Iya, jadi emang kayak gitu ya, emang dari tangan-tangan yang memang di emang hatam juga di eranya ya.
3: Iya, karena kan juga di luar negeri sekarang kan yang kalau didengar-dengar lagi kayak Lenny, 1975 dan lainnya itu kan musiknya kan
4: betul.
3: Back to 80s, back betul. To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
4: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
2: Oke.
4: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih 80s 90s disikat nih ya. Yo, dari Dava udah flanel tuh.
2: Yo.
4: Kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
1: giginya flanel.
4: Kalau Boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
1: Oh iya.
4: Tuh, ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975 terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya.
2: Okay,
4: pastikan tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
5: Memainkan musik pilihan
6: Suara
5: Suara
6: Warga Indonesia.

0: Station di Winem Warnet terdekat ya. Winem. Fiera dengan Seandainya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flow.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya.

0: Network pastinya ada 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang, ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
1: Betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
2: Tahu tuh Om Cok.
0: Dia lagi gak siap lu.
1: Iya, awalnya mau EP, terus setelah beberapa kali kumpul, udah ngumpulin materi, ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan. Kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan akhirnya kita memutus, oh ya udah sekalian lah. Sekalian bikin album aja. Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan, mingguan,
2: 6 bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
1: Iya. Yeah.
2: 6 bulan kurang sih.
0: Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih.
2: Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah.
0: Oke. Okay.
2: Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh?
2: Analog.
0: Oh iya? Wih, analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya, game.
2: drum reel.
0: Drum reel semua. Reel,
2: studio, ya. Studio semua.
0: Sabar ya.
3: Kalau misalnya apa ngegambar atau apa itu namanya?
0: Desain
3: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok MIDI, gambar MIDI. Musik ya beda
3: apa MIDI ya
0: MIDI, MIDI ya ya
3: kayaknya nggak dapet gitu.
0: Oh, idealisnya kurang ya,
3: bukan gak idealisnya dapet, kurang
0: nggak dapet sih,
3: lagunya
0: nggak nyala
3: gitu, nggak kayak keluar, gak ada nyawanya. Selama drum buat gue, maksudnya buat kita bertiga, drum tuh esensi banget buat si lagunya. Jadi mesti dynamic lagunya mesti ada. Setuju. Gitu kalau drum, maksudnya kita bikin pakai komputer, bukannya gue bilang jelek ya, sah-sah aja orang yang mau pakai gitu, cuman di band ini butuh dinamis, butuh dinamikanya,
1: ngeband
3: lah manusia,
0: nyawa
3: bener nyawa, penjaga gawang kalau dibilang piala dunia,
0: ya, walaupun dipatahkan dengan VAR ya,
3: bener juga, Thibaut Courtois,
0: itu dia,
2: Argen.
0: Nih dia nih tim bangun
3: Inggris
0: Jepang
1: udah habis pulang Jepang
0: udah ya?
2: Itali
0: udah
2: masuk
3: cepet banget dia langsung
0: ini ngumpul nyawa goy dari PRJ dia tadi malam. Closingan
1: udah closing ya
0: terakhir
1: deh goy
3: udah masuk hari ini soalnya
0: anak sekolah
1: oh, iya.
3: Makanya macet.
0: Gitu dah, bapak kemana-mana ngobrol emang kita kayak gitu asik ya. Gak apa-apa
3: Sonic Flow.
0: Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album. Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
1: Ya karena yang pertama emang judulnya adalah perdebatan, dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan sebuah gitu.
3: Dua orang. Katanya udah latihan.
1: Mas Boy aja. Karena yang nulis Mas Boy.
2: Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya kayaknya jawaban kamu enggak nyampe.
0: Lebih kurang balik. Jadi lagu perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
1: Iya, kenapa?
0: Dan juga benang merahnya nih.
1: Iya. Iya.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
2: Sebetulnya soal ini aja sih. Karena kan liriknya perdebatan. Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua. Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri. Gitu. Jadi lagu ini kebetulan juga judulnya keperdebatan. Jadi wah, pas nih. Ini aja jadi judul albumnya gitu.
0: Oke. Dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya.
1: Iya.
2: Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya kayak Rayu Membiru, single pertama kita itu apa pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Membiru. Hmm. Ada tuh di Bandung. Pijat refleksi.
4: Refleksi ya, refleksi. Maksudnya itu kan

0: karena gue anak lari nih.
1: Anu membiru ya?
0: Iya. Bukan. Maksudnya gini, maksudnya apa namanya, rayu membiru itu dia ada ininya, ada apa namanya, ada terapi buat ngasih rempah-rempah.
2: Oke.
0: Ya.
2: Okay.
0: Shot life mantep juga nih ya, nyapu-nyapu ini ya. Harus mawas diri ya. Udah lama enggak nih nemuinnya kayak gini.
2: Lo yang mancing loh.
0: Iya, makanya. Kayak gue ngobrol antara sama Adit Insomnia atau sama Gover, nangkis-nangkisinnya, Tuhan.
1: Pokoknya membiru lah.
0: Gitu nih.
2: Ngap tuh ya. Yeah.
1: Ngap gitu ya. Tapi ini rayu.
0: Dikop, dibekam biru dia ya.
1: Giginya dikop.
0: Aduh. Pakai blau. Biru ya. Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Hmm. Ada yang 80-90-an. Ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
1: Enggak, baru gue.
0: Baru. Oh, dia lebih ini dia, lebih nona. Rollerblade. Eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Nah. Mentok ya.
1: Jalan-jalan.
2: Udah.
0: Udah habis duitnya buat jalan-jalan ya.
1: Nih, tuh, sampai udah masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki
1: sih. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu. Asik. Kayaknya dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu. Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
1: Satu setengah.
0: Ah iya, beneran? Iya. Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
1: Satu setengah. Jadi datang bertiga. Bikin chord gitu sama apa aransemen. Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat satu setengah.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh? Satunya aja dulu, yang setengahnya gak usah.
3: Rayu Membiru.
2: Rayu Membiru. Oh, satu setengahnya pernah ada.
3: Iya betul.
1: Gak ada berarti.
0: Belum ada.
1: Pernah ada. Pernah ada.
0: Pernah. Baru pernah aja. Belum ada kan setengah. Pernah.
1: Udah gak ada.
3: Pernah, pernah. Ada.
0: Kalau apa Ashley ya?
3: Ashley.
0: Ashley itu apa, tentang apa tuh?
3: Ashley itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia gitu.
0: Ngerti gak sih? Tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing katanya Bang Joki.
3: Intinya seseorang
1: lo, tenang.
3: Seseorang yang seseorang yang lebih memilih orang lain.
0: Oh.
3: Itu aja sih intinya.
1: Gue belain lo daripada Ashley, tenang aja.
3: Parah emang Ashley ya.
0: Ashley ini berarti beda sendiri dari yang tadi Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Ashley ini kayak 2000-an ke atas lo yang ini.
3: Liriknya, iya, dibantu sama ada teman juga.
0: Berarti itu kisah lo?
3: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau nentang.
3: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
0: Oh.
3: Referensinya dari ada salah satu
1: Toto dari Toto.
3: Toto, iya.
1: Toto Tewel.
3: Toto. Kalau dengerin lagu Toto tuh ada judulnya Lia.
1: Oh, enggak gitu.
3: Enggak gitu.
1: Kayak Bang Omak lu.
0: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh, yang ya. Berarti 80-an itu. Emang lu dengerin Toto juga?
3: Oh, dengerin banget.
1: Dia disiksa dia sama Kanda Brother suruh nyanyi itu.
3: Toto banget gue.
0: Toto banget, tapi mati baru.
3: Hari itu ya.
0: Hari itu ya. Oke. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-an Toto segala macam. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
3: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
0: Dari musik di mana?
4: Enggak sih, sebetulnya enggak. Enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
0: Oke.
4: Okay. Gue di 90-an.
0: Iya. Yeah.
4: Dava di 2000-an.
0: Yes.
4: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. Buat musikal yang seperti ini gitu. Oh. Secara enggak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang ini ada yang 80s-nya nih, ini ada 90s-nya nih, ada 2000-an. Jadi itu secara enggak sadar kita tuangin di situ. Bukan yang kita rencanain kayak ini dari sininya, dari sininya, enggak seperti itu sih. Lebih ke ya karena kita besar di situ. Jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
0: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti denger ini Sonic Flow nih.
4: Iya.
0: Susah enggak sih ini buat bikin identitas kayak gitu, karena gue sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi nggak bisa main musik gitu ya. Nah, susah nggak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
1: Enggak sih, kalau kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue pengalaman gue ya, kalau apa formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya, terutama kalau memang apa satu visi ya, maksudnya satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin ngeklik gitu, itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
4: cocok,
1: nggak cocok, nggak ngeklik gitu, nggak usah diterusin,
4: mendingan secara bermusiknya ya,
1: mendingan
4: ya,
1: tidur bermusik aja.
4: Makan makan
0: simpel banget, tidur tidur aja kalau nggak bisa ya.
1: Maksudnya kita bertiga.
0: Oke,
1: pulang tidur aja dulu.
0: Ini bertiga dari beda generasi mengeblend jadi satu, kita ajak debat ya habis ini ya, gue ya. Pilpres apa nih enaknya. Terus saat lagi kita balik lagi
1: pasti bahas tetap dong, please.
0: Aduh, udah deh kita iklan dulu ya.
2: Saya akan lawan.
0: Aduh, ya saat lagi sahabat suara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Dan sekarang kita ajak mereka untuk berdebat.
1: Wow, magic.
0: Ya. Magic Jack. Gue bantuin, Goy. Lo sebagai crew band, Boy. Lo bisa crew band, Boy.
2: Tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu ke service gitu.
0: Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan mulai dari diri sendiri. Tuh mic berapa, Goy? Dua ya? Oke. Ya, sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
1: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu yang temanya perdebatan yang menggambarkan nih ada nyawa gue nih di sini, ada rohnya gue nih di sini di lagu ini nih.
1: Oh, Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
1: kepada cuan yang maha kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kecuanan.
3: Betul.
1: Kecuanan yang maha esa.
0: Oh, iya sih, emang ya benar. Iya, benar. Apa yang gue lurusin?
1: Kalau
0: kecuanan yang maha esa, bagus
1: sih. Apa, mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang gak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung, akar pohon.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Atau polisi tidur.
0: Iya. Yang susah
1: kan diganggu. Gue nggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya, apalagi gue tuh kalau pulang jam 1 siang, satu malam, nyembah portal. Aduh, iya. Dia ketutup.
1: Cuy. Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok.
1: Kecuali kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga dikejar anjing ya. Iya. Bisa loncat.
1: Mau nggak mau kita tertunduk terhadap portal.
0: Dia. Oh iya benar.
3: Ya, bener juga ya, astaga.
0: Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
1: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh portal. Yeah. Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Oke. Okay.
1: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Tuh. Jadi lo nggak perlu validasi dari manusia. Selama lo punya connect line sama yang berkuasa, gue rasa. Wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya yang maha kuasa tadi kan.
1: Iya betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
3: Sudut
0: ada
3: pandang.
0: Di Gen Z POV.
1: Iya. Oh iya, POV.
3: Point of view.
0: Gen Z sekali kita ya Bang ya.
1: Jangan kalau POV ntar ini.
0: Iya apa ya?
1: Porno.
0: Maksudnya POV adalah itu ya.
3: Iya.
1: Maksudnya langsung pijit pala dong.
0: Oke, okay, kalau dari Boy sendiri,
3: ya.
0: Lagu yang mana dari 9?
1: Udah jauh tuh.
0: Dia gatel di deket mic.
3: Apa ya, karena kebanyakan lirik gue.
0: Apa yang mana?
3: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
3: Kayak gue sama istri gue.
0: Wah,
3: perdebatan.
0: Pelan-pelan kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gue.
3: Perdebatan kan pasti ada lah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di rumah mama. Ada, pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah. Yeah. Ada satu yang enggak, yang bertentangan pola pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf. Nah.
4: Kalau saya semuanya relate di album perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
4: Ya kan kadang merasa kayak aduh, merasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
4: Iya benar.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya betul.
4: Missing you
0: juga.
1: Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua.
0: Apa?
1: Liriknya sangat amat menantang lah.
4: Apa itu?
1: Ya terlelap dengannya itu loh.
4: Oke.
1: Okay. Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh.
1: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh Bang?
1: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
1: Anunya lepas lagi
0: sih. Anunya. Mic-nya maksudnya.
1: Itu enggak, gue buat info ke sahabat suara. Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya.
4: Iya.
1: kalau enggak tambah tergores. Tambah dalam.
2: Garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya? Bang,
1: punya obeng enggak?
2: Oh, jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita enggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
1: Kayak gak ada deh.
3: Gak ada.
1: Termasuk emang klik nih ya. Produksian yang lancar sih, si Sonic Flow. Gak alot juga.
3: Karena semuanya saling dengerin gitu. Misalnya contoh di sini, Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin. Dan juga sebaliknya. Jadi kita gak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
2: Masa sih, yaudah kita coba ya di games perdebatan ya.
3: Berdebat apakah
4: coba dites nih? Dulu
2: gila, hidangan datang gitu kan. Oke, yang pertama ya, yang pertama nih kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali ya ini goy. Perdebatan pilihan beda goy. Tetap gue gak mau kena. Oke, kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga, Bang Coki?
1: Tergantung sikon.
2: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau ngikutin
1: Arby. Sober apa enggak itu? Sober itu gue diam aja. Kalau lagi gak sober biasanya head on langsung.
2: Come here. Ada orang sober paling jujur ya.
1: Mortal Kombat
2: lah. Yo, finish him. Finish her.
1: I love you mama.
2: Ada jejak digital. Oke, boy.
3: Gue langsung.
2: Langsung selesaikan saat itu juga.
3: Iya.
2: Wih, ringkas.
3: Gue gak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh, gak.
2: Lu Daf, lu udah berkeluarga apa belum?
4: Belum.
2: Oke, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
4: Kondisional juga.
2: Hah?
4: Kondisional.
2: Wah, lu ngikutin Bang Cokil gimana?
4: Enggak, kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
2: Wih.
4: Kalau saya yang bikin salah, pengen cepat selesai.
2: Bangke juga ya.
1: Ya laki-laki.
2: Itu dia ya. Iya kan? Oke.
4: Okay. Iya. Yeah.
2: Selanjutnya, ego atau mengalah? Dari boy.
3: Awalnya ego juga ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
1: Ya udahlah ya.
3: Iya.
1: Iya. Apalagi kalau berkeluarga.
3: Aduh.
2: Lagi udah kata-kata terserah. Dah.
3: Aduh.
2: Tapi gue jadi curhat ya. Dah.
4: Mengalah sih. Mengalah.
2: Apa?
4: Mengalah.
2: Mengalah. Nah ini Bang Coki nih.
1: Sama.
2: Harus pancel nih.
1: Ada pilihan. Ada
3: pilihan. Awalnya ego dulu laki-laki.
1: Iya. Udah gue sih udah gak ada pilihan deh. Menang bayi aja. Biar cepet kalau gue.
2: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band. Siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
1: Boy.
2: Boy. Dapa gimana?
4: Mengalah. Kan saya sering mengalah.
2: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
1: Soalnya banyak lagunya dia.
2: Oh iya iya iya. Bisa dibilang raja terakhir ya.
4: Raja terakhir. Kalau
1: gue, tolong kasih masukan.
2: Dalam bentuk
1: apa aja.
3: Ayam.
2: Kalau ada
3: makanan ya, ketawa lo beda bro.
2: Ayam goreng tepung.
1: Ayam goreng sekampung.
4: Sekampung.
2: Sekandang.
1: Gak boleh kan di sini radio.
4: Maaf ya.
1: CRT.
2: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih gue 3 jam ini ya. Kurang belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki.
1: Telpon ya.
2: Telpon. Kenapa minta dukungan telpon ya?
4: Telpon.
2: Boy telpon.
4: Telpon juga.
2: Hah?
1: Biasanya antara dua sih, kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu
4: paling. Iya.
2: Oh.
3: manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
1: Iya, mendingan
3: lama
1: online, minimal VN kelihatan lah gitu.
3: Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Davo udah kelamaan dikit, ya gue udah teleponnya langsung. Kayak gimana kan enak cepet.
1: Pegel jempolnya. Iya,
3: ada
1: teknologi gini ya.
0: Iya. Menghindari perdebatan.
3: Menghindari perdebatan.
1: Masih aja dibencet. Udah kelihatan mukanya.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
7: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
6: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
6: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
6: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
9: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
6: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini. Bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ajar.
0: Ini Sonic Flow ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sonic Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sonic Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya, ada.
0: Yang ada pertanyaan yang gak bisa diluasin memang, maaf, salah saya. Itu gak bisa digali lebih dalam memang. Tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya, ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen-aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh juga, belum.
0: Apa tuh?
1: Yang lo sempat bikin hari itu.
0: Yang mana sih?
1: Pakai kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya iya iya.
1: Pakai synthesizer.
0: Oke. Nah, itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak, elektronik ya.
0: Iya,
1: elektronik synthesizer.
0: Oh, tapi dalam versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di
1: belum tahu ya. Kalau nanti versi live, untuk sementara ini kita pasti nggak jauh dari original lah. Cuman live kan, jadi ada ininya lah, ada improv
0: gitu. Ada ini deh, ada apa, skill yang emang one take oke ya. Gue bilang kalau live one take oke.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 keluarin di YouTube yang live session.
0: Live session ya. Oke. Nah, ini Sonic Friends.
2: Ya,
0: sebutan
2: Sonic Friends.
0: Sonic Friends ini untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya. Ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album? Ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser? Langsung konser baru album.
1: Iya sih.
3: Rencana pengin, kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga. Jadi ditungguin aja.
0: Asik. Kalau ditungguin berarti informasi akan ada di sosial media. Nah,
3: pasti.
0: Akun-akunnya coba dibuka. Jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki. Awas kejengkang ini. Ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita. Sama CCTV.
3: Terus apa tadi?
0: Jadi akun
3: sosmed ya. Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow. Di Instagram ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Nah, itu dia. Itu dia. Nah,
1: buka.
0: Dibuka dulu atau
3: ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya,
0: sambil
3: betul,
0: ya Sonic.
3: Sonicflow.official.
0: Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonic Flow Music, teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita.
3: Iya, benar
0: lagi dia. Kenapa jadi uji mental? Ngecek. Lu kok salah dihabisin habis ini. Untungnya benar.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal. Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman.
1: Terus album kasih Perdebatan komen kita. Dong, kalau habis dengar kasih komen.
3: Iya.
1: Atau di tag kita atau ada, atau ada tambahan
3: mungkin
1: ngirim-ngirim sepatu.
3: Pengin curhat ya, curhat sesuatu langsung terus di komen
1: gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih memberi. Kasih komennya habis dengar album tuh, kasih komen biar biar enggak dibilang hoax.
0: Wih, ada bukti tertulis ya.
1: Kalau perlu video lo lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya, biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kisuara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava.
2: Terima kasih.
0: Dodo Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat Suara sudah mendengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at isuara.network. Kata Abi setel langsung di Suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lu banget. Setel.
1: Sini lo gue setel.
0: Pelek kali di setel.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore sahabat suara. Happy Monday.
2: Happy Monday. Selamat datang di realitas kita ya, di mana anak-anak sudah masuk sekolah.
3: Betul sekali, hari pertama masuk sekolah. Dan entah kenapa hari ini kok panas banget.
2: Panas banget Jill, dari pagi udah panas Jill.
3: Tapi gue kepanasan, tapi ya lo kebayang gak sih? Di Eropa, gelombang panasnya itu berimbas sampai mencatat 10.000 kematian, di mana Inggris itu terparah.
2: 10.000 Jill, banyak gila banget. Banyak banget. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, perlukah makan berat saat sudah
3: kenyang? Perlukah makan berat saat sudah kenyang nyemil?
2: Nah itu dia ya, Jill sama Reza suara santai sampai jam 7.
3: Okay.
2: Sampai kita ketemu lagi. Eh kok ketemu lagi?
3: Baru mulai.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Monday the 13th, tanggal 13 Juli 2026, tanggal di mana hampir sebagian besar anak sekolah sudah masuk.
0: Kecuali internasional sama beberapa sekolah ya. Kayaknya masih minggu depan tuh.
1: Yes.
0: Tapi anak kami sudah ya, anak kita ya.
1: Sudah pada masuk. Semangat ya, mama papa, om tante, kakak kakak. Semangat karena ya macet lagi sih.
0: Macet lagi, dan gue juga ingin memberikan semangat kepada ibu-ibu yang lagi nyortir buku-buku buat pelajaran minggu depan ya. Karena kan kalau sekarang kayaknya masih MPLS ya.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Iya kan?
0: Kita masih menyapa sahabat suara yang lagi ada di TikTok. Kita lagi ngomongin soal obsession kalau di TikTok.
1: Yes, kita lagi ngobrolin soal obsession. Mm-hmm. Akhirnya partner kesayanganku nonton juga obsession. Yaj, heran deh.
0: Heran deh. Semuanya udah pada nonton, gue belum. Tapi ketika gue nonton ya, gue jadi mengerti gitu kenapa orang sesak nafas nontonnya. Dan gue juga kayak berkali-kali kayak aduh gue malas lihat deh. Maksudnya kayak mohon maaf ya, ini mungkin spoiler ya, waktu adegan
1: lihat, jangan.
0: Menyakiti diri itu gue kayak enggak deh, gue gak malas nonton deh gitu kalau gue. Kayak males gitu.
1: Kalau gue sih emang pada dasarnya gue demen horror dan gue demen gore. Jadi
0: iya, ini gore sih.
1: Buat gue tapi apa tuh namanya?
0: Abe.
1: Kan gue lagi gue kan emang pecinta Tom Hardy dengan Mobland-nya.
0: Gue dong.
1: Iya baiklah deh, enggak apa-apa, hari baru gitu kan. Nah, di kalau di Mobland tuh kadang gore-nya Guy Ritchie tuh suka ini akan dipancung enggak ya? Ini akan ditebas-tebas enggak ya? Jadi buat gue masih yang kayak gitu. Sementara kalau obsession tuh gore-nya tuh gimana ya kalau kata
0: melibatkan
1: Oli?
0: Melibatkan perasaan mungkin kalau di obsession?
1: Kalau kata Oli, salah satu pendengar kita, itu jumpscare-nya gak ketebak sih ya kalau di obsession gitu. Tapi buat gue sih salah satu film terbaik tahun ini sampai detik ini.
0: Nah, menurut gue gak takut sama jumpscare-nya. Tapi gue takut berada di posisi perasaan mereka. Ngerti gak lu? Gue takut ada di posisi mereka di mana kayak gue tuh sayang tapi sebenarnya gue nggak mau ini gitu. Ini tuh udah bukan toksik lagi tuh, ini udah membahayakan gitu
1: ya,
0: kan?
1: Iya lah, karena kan sebenarnya kalau menurut gue film obsession itu kalau boleh di Indonesia kan judulnya pelet sih. Pelet. Dan sampai detik ini walaupun ini hari Senin ya kita yang ngeri-ngeri hari Jumat.
0: Iya.
1: Pelet kan lo nggak bisa sembarangan say.
0: Iya. Bener juga.
1: Nggak main-main say, maksud gue. Ada timbal baliknya gitu loh. Kita balik lagi ke yang serem-serem.
0: Iya, tadi Jill sih udah bilang ya kalau Bear salah satu pemain utamanya itu sebenarnya yang paling salah. Tapi banyak juga orang yang kayak Bear tuh nggak salah tahu. Bear kan cuma cinta sama orang. Dia nggak sengaja beli sesuatu alat, terus udah gitu dia make a wish, terus tahu-tahu udah jadi terobsesi sama dia.
1: Tentu tidak.
0: Enggak ya.
1: Enggak. Kalau kata Mehmet, menunggu remake film Obsession versi Indo. Iya. Judulnya pelet.
0: Yang main Ari Wibowo.
1: Aduh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Benar.
1: Bukan sambel dimakananin.
0: Yes, benar. Intinya mah secukupnya kan? Aja.
1: Iya, paling yang viral-viral tuh yang sisa. Ini masa katanya pemain 456 Sahabat Suara ya di live TikTok. Ada yang makan tahu gejrot si Bang Jack itu cabenya 50 biji.
2: Lah memang.
1: Enggak mau ini aja apa namanya? Lo gado aja sambel cabe gitu loh.
0: Nah, itu dia. Gua pernah nyobain paling banyak nih di Bang Jack. Gue sampe mouth watering nih. 20 atau 25 gue lupa. Gue makan berdua sama istri gue. Itu gue cuma 3 suapan Jil. Maksud gue terus pedesnya tuh kayak bukan buat gue deh ini.
1: 20 sampai 25
0: iya, gue lupa antara 20 sampai 25 gitu. Doang.
1: Hah?
0: Iya.
1: Kalau gue ya pesen 30 biji yang diulek 3, 27 saya bawa pulang.
0: Iya benar juga loh.
3: dia jualan sebelah kebon apa gimana sih?
0: Enggak.
3: Asal mentik kayaknya banyak banget Bang Nick cabenya.
0: Kayaknya itu memang signaturnya dia tuh. Tahu gejrot super pedes.
3: Oh iya iya.
1: Iya tapi kalau abis itu gue mesti dapat suntikan maksi gue amit-amit.
0: Enggak sih gue juga takut ya.
1: Iya cuman tetap bukannya kita menjelekan ya. Cuman maksudnya ada yang kuat sih. Ada yang kuat. Tahu-tahuan dan makanan-makanan pedes. Lo kebayang gak kalau seharian lo gak makan? Tapi lo makannya yang kayak gitu, yang pedes-pedes.
3: Nah itu kayaknya.
0: Pernah lo?
3: Jangan. Karena itu namanya bunuh diri kak. Lu udah tahu lu gak makan, lu cari cemilan tuh yang pedes gitu. Misal seblak.
0: Iya.
3: Jangan nyemil seblak. Jangan tahu gejrot, jangan.
1: Tapi juga
3: ayam goreng gitu pakai sambal burudi. Jangan. Jangan, itu kan bukan cemilan soalnya.
0: Iya, itu
1: burudi
0: enak.
1: Tapi buat gue sekarang udah gak sepedes dulu. Oh,
0: iya benar, beda.
1: Gak sepedes dulu.
3: Tetangganya yang pedes ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Gimana sih, Bu?
1: Jadi nyalain. Cuman again balik lagi sih sebenarnya kalau menurut gue semua ini berhubungan dengan kondisi perut sih.
0: Benar.
1: Dulu ada masanya di mana gue nggak ada angin nggak ada hujan perut kosong gue bisa makan mie instan langsung.
0: Sekarang nggak bisa ya?
1: Udah nggak bisa. Mesti ada isinya dulu baru gue bisa makan mie instan.
0: Isinya apa tuh? Tahu gejrot Bang Jack?
3: Bukan dong.
1: Nggak juga sih ya. Iga kambing. Oh salah. Daeng tata. Salah.
3: Jatuhnya kayak bensin itu full tank langsung.
1: Iya kan? Langsung sama seperti sekarang gue nggak bisa kalau minum kopi tapi kosong. Itu gue juga
0: okay.
1: Jadi pertanyaan pernahkah lupa makan karena kebanyakan nyemil buat gue sih tidak akan berlaku karena asam lambung sih.
0: Asli, gue juga takut sih kalau misalnya nyemil doang seharian kagak makan sih gue takut.
3: Tapi kalau misalnya nyemilnya itu kan bolu tuh. Bolu, cake gitu-gitu kan pasti kalau misalnya kita kajil tadi ngomongnya sebelum kopi gitu. Bolu, cake harusnya kan kayak ketemu kopi abis itu gak apa-apa. Gak asam lambung.
1: Iya, tapi nggak bisa, you know, nggak bisa potongan kecil gitu loh maksud gue.
3: Seloyang gitu, seloyang.
1: Iya boleh.
0: 20 kali 20.
1: Satu loyang marble cake 20 kali 20 sebelum makan, sebelum minum ice americano. Kalau kayak gitu kayaknya aman sih gue.
0: Lah itu mah udah kenyang ya.
1: Asli.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Itu
6: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Buril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
9: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
8: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
9: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
8: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli.

0: lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue suka banget lagu ini.
1: Yes, menyenangkan ya lagunya.
0: Menyenangkan sekali.
1: Dan semoga hari Senin kamu menyenangkan. Semoga ya, yang sedang mendengarkan tidak ada yang kelaparan.
0: Gue, aku, saya
1: berangkat.
0: Jangan,
1: di
0: gak
1: belakang.
0: Apa-apa. Enggak, soalnya aku udah makan banyak sebelum kesini.
1: Iya.
0: Jadi
1: loh,
0: nanti aja deh aku pas
1: pulang. Dia udah makan
0: aja
1: nasi Padang plus ayam apa tadi?
0: Ayam opor.
1: Nah, mestinya sih dia gak lapar ya, walaupun dia nyemil-nyemil. Bagaimana dengan ibu guru yang yes, hari ini, ibu guru Maria,
0: yuk,
1: Maria Reti yang hari ini sudah mulai bekerja kembali.
0: Kita denger ya.
1: Yes.
2: Sore Kak Jill, Bang Eja, Agoy. Sorry ya, gue gak bisa join live TikTok hari ini. Karena hari ini perdana gue lagi mau coba side job biar bisa bayar uang sekolah anak.
0: Amin.
2: Oh ya, tema hari ini kayaknya sesuai banget sama yang gue alamin hari ini banget gitu ya, karena gue sibuk ngurus side job gue dan akhirnya gue nggak sempet makan.
1: Aduh.
2: Jadi ya nggak tahu buat orang roti itu ngemil apa makan berat ya, tapi buat gue roti itu
1: ngemil.
0: Setuju.
2: Jadi gue hari ini dari pagi tadi gue cuma makan nasi 3 sendok. And then abis itu gue belum makan, baru makan ini. Dan gue baru makan roti sama minum susu botol 1. Udah, baru itu doang sih. Ya, semoga sehat-sehat buat kita semua ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Semoga sehat untuk kita semua yang lagi berjuang untuk keluarga. Dan pastinya ini kita akan ngomongin makanan lagi kan?
1: Iya
0: abis
1: sih
0: ini.
1: Tapi berasa banget sih seperti yang dibilang sama Reti. Mungkin kesibukan, aktivitas bikin sarapannya rada gede.
0: Oh.
1: Tapi abis itu supaya convenient, supaya lebih gampang, lo pergilah either ke Alfamart, ke Indomaret, atau ke mart-mart
0: susu,
1: yang
0: susu,
1: ada
0: ya
1: lah gitu, Family Mart. Terus yang lo ambil adalah roti-rotian tuh, roti bantal, roti
0: sobek,
1: roti sobek gitu. Itu sih jatuhnya nyemil ya.
0: Nyemil.
1: Mudah-mudahan Maria atau Reti bisa makan berat abis ini sih.
0: Mm-mm.
1: Makan udah masuk. Ya kalau mau dibilang udah masuk dinner bisa lah bentar lagi.
0: Bisa early dinner. Dan gue akan mendoakan Reti juga, semoga apapun yang kamu lakukan menjadi berkah buat kamu dan
1: amin,
0: keluarga kamu ya.
1: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue saran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah!
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Amarola.
1: Kesel banget sih Nona dengan Roller Black Eight.
0: Yes, Jill sama Reza, suara santai di 101,4 FM Iswara Jakarta.
1: Dimana sekarang semua orang bertanya, udah siap belum?
0: Siap, cuman gue lapar ini gara-gara ngomongin makanan.
1: Udah,
0: ini
1: kita bacain punya Wood aja, gimana?
0: Pagi semua.
1: Eh bukan dong, itu tukang beca.
0: Sore Kak Jill, Bang Eja, Agoy. Persis kayak Reti, aku pun belum bertemu nasi sampai sore ini. Kerjaan yang padat sampai gak bisa keluar, bahkan untuk sekedar nge-GoFood.
1: Yes.
0: Pagi tadi sih sudah masuk yogurt, chia seed, dan plus kurma. Siang tadi, teman beliin siomay, kasihan sama aku katanya.
1: Aduh.
0: Dan ini perut mulai meronta-ronta, kayak malam ini aku mau makan pecel lele deh. Keluar topik dikit ya. Anakku dua, yang pertama kelas 3 SMK, adiknya kelas 6 SD. Bakal jadi tahun yang gedebak-gedebuk nih. Nyiapin biaya ujian, lulus-lulusan, daftar sekolah baru, seragam dan kawan-kawannya semua dikalikan dua. Doakan semua, semoga ada rezekinya ya.
1: Amin.
0: Uut, kita bersama-sama. Amin. Di dalam hal ini kamu tidak sendirian.
1: Yes.
0: Karena kita kayaknya sering bahas sih Jill kemarin-kemarin. Itu. Waduh, tahun baru ajaran nih, tahun ajaran baru.
1: Bener nih. Banget. Mm-mm. Semoga dimudahkan rezekinya. Semoga dimudahkan rezekinya, digampangkan semua keperluannya untuk dipenuhi.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Kalau untuk anak selalu pasti ada rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Goy. Ya kan?
0: Jangan punya anak dulu dah, mendingan.
1: Lah dia juga masih anak.
0: Udah siap belum?

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Bener, ide bagus itu jam segini. Jangan sampai telat makan.
3: Betul sekali. Ya apalagi kamu yang memiliki masalah asam lambung atau GERD. Gak enak banget ya siaran ngebahas penyakit. Tenang, hari ini ada Iswara Bersandiwara.
2: Pasti.
3: Ada UMKM. Dan
2: nah ini dia nih, berat kayaknya nih Jill.
3: Ampun.
2: Jadi pemerintah mulai terapkan gerakan ayah antar anak ke sekolah.
3: Ya.
2: Hello.
3: Pemerintah kemana aja? Ini mau udah dilakukan

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita kembali lagi di mana sekarang banyak yang sedang menyaksikan melalui live TikTok.
0: Yes.
1: Ada yang kita tanyakan, kamu namanya kan ada yang namanya produk Banyuwangi. Kamu jualan apa sih?
0: Kamu jualan apa sih? Kalau kamu punya jualan alias kamu UMKM, yes, kamu Senin kita... Rabu. Senin Rabu kita akan mempromosikan UMKM secara gratis. Bahkan kalau kamu domisili di Jakarta, kita bisa panggil kamu untuk datang ke sini,
1: yes,
0: dan menjelaskan produk kamu.
1: Boleh. Halo Kak Ajil, Kak Eja, aku Nando mau promo painting shoes custom. Bisa buat kado, boleh cek di @custom_paint.
0: Thank you Nando. Arina, halo Kak Ajil dan Kak Eja, aku mau promo custom casing handphone yang bisa gonta-ganti warna. Gimana tuh caranya? Bunglon.
1: Gonta-ganti warna. Tapi gue, di mana dia? Di mana tuh?
0: @magic_case.
1: Tapi gue termasuk menyukai gonta-ganti, walaupun gak gonta-ganti banget ya, gue suka casing handphone loh.
0: Gue juga, cuman kalau casing handphone sekarang tuh kayaknya gue harus pilih-pilih deh. Maksud gue yang tahan banting gitu.
1: Oh iya juga sih. Karena kan emang banyak pilihan ya sahabat suara. Ada juga orang yang casing teleponnya itu dia pakai dari yang dibeli pertama kali, udah itu aja. Gak diganti-ganti, modelannya begitu aja.
0: Lu suka nyuci ini lo gak? Handphone lo? Lu kasih sabun lu?
1: Hah? Enggak, gue sih
0: bersihin handphone gitu. Enggak, casingnya
1: pake...
0: lu sabunin gitu.
1: Oh kalau casing gue bersihin, tapi kalau handphonenya sih paling pakai kayak pembersih kacamata, pakai lap yang kayak buat pembersih kacamata sih.
0: Soalnya kalau gue tuh bodinya gue kasih sabun gitu, gue gue kasih air.
1: Why?
0: Gitu. Niatnya biar bersih.
1: Nah, jadinya apa kak?
0: Bersih.
1: Oh,
0: keset gitu.
1: Oh, jadi pada saat dipegang cit-cit gitu kayak bersinar ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Di suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: bersandiwara.
1: Laper nih.
0: Ya, iya nih. Ntar dulu, jangan mulai dulu. Belum. Kita on script dulu aja.
1: Oke.
0: Coba di scroll dikit ke atas, Bapak Reza Bima.
1: Yang mana?
0: Yang itulah, masih yang mana lagi.
1: Oh iya. Orang tadi ini kelihatan.
0: Oh iya, benar. Enggak, biar ini aja.
1: Biar itu aja ya.
0: Hari ini ceritanya adalah Maxi.
1: Mm-hmm. Oh, makan.
0: Iya, yang biru tuh, Maxi.
1: Taksi.
0: Oh iya, oke. Maxi. Jadi Kak Jil sama Kak Eja anak kantoran.
2: Yes.
0: Mau Maxi. Oke, makan siang. Tapi Kak Jil tuh bingung. Kok Kak Eja ini enggak mau diajak makan ya?
2: Ja, Maxi Bu Yeni yuk.
1: Lu ngapain Maxi Bu Yeni? Gak boleh Jil, semua manusia punya hak.
2: Itu maksa, ini Maxi. Makan siang. Ayolah, lapar gue.
1: Gue skip deh Jil.
2: Lah, kenapa? Banyak kerjaan?
1: Kagak, ini udah kelar kok ini.
2: Lah yaudah, ayo. Apa jangan-jangan lo lagi efisiensi ya? Kayak pemerintah lo ya? Yang apa-apa di efisiensi tapi masa aja nih ada yang dimarkup nih.
1: Kagak Jil, gue udah kenyang nyemil.
2: Ya elah, kenyang nyemil. Lambung lu tuh kedinginan jadi ciut apa gimana sih?
1: Serius, masa kenyang banget ini gue.
2: Emang lo nyemil apa sih?
1: Sesuatu yang ada santan, ayam, sama seafood.
2: Lu tuh ya, orang lagi lapar kayak gini lo kasih kuis. Mana ada sih makanan yang ada santannya, ada ayamnya, sama ada seafoodnya?
1: Ada, nasi padang, mie ayam, cumi goreng tepung.
2: Bullshit, gua kira satu, ternyata banyak. Mana dibilang cemilan lagi.
1: Tapi Jil,
2: apa?
1: Nyemil apa yang paling bikin bahagia?
2: Nyemil apa yang apaan tuh? Coba aja lo begitu lagi, gua yang cemilin elu.
1: Mau.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Nah, ini gara-gara ngomongin makanan gue lapar nih. Untung Jill berbaik hati ngasih gue soju enak banget.
0: Sebagai bapak yang mengantarkan anak-anak sudah mulai bangun dari pagi, lo harus ada snack, crackers, cemilan yang kayak gini-gini deh.
1: Bener, besok gue akan bawa dan sekalian gue mau ikutan gerakan
0: ayah mengantar anak sekolah.
1: Belum secara resmi. Nah, ini akan secara resmi gue, karena ini pemerintah resmi menerapkan gerakan ayah mengantar anak sekolah alias GAMAS.
0: Betul.
1: Secara serentak di berbagai daerah pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Jadi program ini bertujuan mendorong para ayah lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sekaligus memberi semangat kepada anak-anak memulai sekolah. Ya. Lah aku mah dari kemarin-kemarin pak udah.
0: Bahkan dari itu kan sebenarnya ya, walaupun ini sih mengacu pada surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN nomor 17 tahun 2026. Jadi memang pemerintah tuh berharap banget supaya ayah hadir di hari pertama sekolah. Itu bisa bikin bonding atau ikatan emosional dalam keluarga dan juga bisa membantu membangun karakter anak sejak dini.
1: Terima kasih bapak-bapak pemerintah karena telah memberikan informasi yang alhamdulillahnya kami sudah tahu ya.
0: Tapi mungkin sebenarnya ini ditujukan kepada ASN.
1: Bisa jadi.
0: Iya, karena kan ASN ada waktu masuk tertentu ya. Nah, dengan gerakan GAMAS ini, iya benar kan ya GAMAS ya. Ini jadi kasih fleksibilitas buat ASN. Oke, kalau mau ngantar anak sekolah sok monggo. Supaya orang tua tetap bisa menjalankan perannya di keluarga tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Walaupun
1: gitu konteksnya.
0: Izin buat yang ASN di bidang ya yang melayani masyarakat. Anak-anak kan izin masuknya jam 1.
1: Masuknya ya, jam 1 bener. Izin. Lah, enakan ya, dia dong.
0: Ya, sorry, masuknya jam 7. Maksud gue masuknya jam 7. Ya kalau boleh mah jam 11 sudah di kantor ya.
1: Bahkan jam 8 itu sebenarnya udah harus di kantor.
0: Itu dia. Ya kan?
1: Tapi memang ya, kalau kita ngomongin soal ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah, emang terlihat gamas. Ih, gamas deh.
0: Aduh, itu gemas.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sudah 3 jam kami menemani sahabat suara, baik yang mendengarkan lewat radio, streaming, ataupun live TikTok. Dan hari ini menyenangkan karena membuat
0: betul sekali, terima kasih banyak untuk sahabat suara yang udah nemenin di TikTok. Ada 1106.
1: Yeay.
0: Terima kasih banyak. Dan untuk yang udah share cerita di Wawa alias WhatsApp juga terima kasih. Dan pastinya besok kita akan kembali lagi dengan topik makanan.
1: Betul. Jangan lupa yang hari ini ikutan live TikTok. Mm-hmm. Kalau setelah dengerin siaran sore, kalian makan malam, besok cerita ya pada makan malam apa.
0: Yes.
1: Okay.
0: Gua sama Agoy berencana untuk mencari ketoprak mie.
1: Oke.
0: Karbo ketemu karbo.
1: Karbo ketemu karbo. Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.
1: Yes. Gua mau pulang, nyampe rumah gua mau bikin brokoli siram telur.
0: Ini sebenarnya makanan tuh begini. real food. Harusnya begitu
1: gitu.
0: Memang. Ya udah sahabat suara kita.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok.

0: mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah, wow.
0: Ada kesempatan gue lututin
1: rudalnya. Anjay, keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke.
1: Ya.
0: Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras
1: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Mana lagunya nih, gak ada suaranya. Check it, alright. Apa kabar?
1: Gue minta semuanya lo WhatsApp gue sekarang 0816-114-1014 bilang Baik bang.
0: Atau
1: yang mau update-update posisi lagi di mana, terus traffic info gitu misalkan dari daerah masing-masing gitu ya, boleh. Atau misalkan pengen cerita kayak real gue lagi gak baik-baik aja nih, ah itu dia. Justru itu juga yang gue butuh tuh paling gak, sahabat suara, oke? Karena gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Abis ini kita masuk dulu ke Tulus, sahabat suara. Ini lagu terbaru dari Tulus, This One Is Teh Hijau, so stay tuned on 101.4 FM. Iswara.

101,4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yeay. Nongkrong bareng Beril. Au. Sahabat suara, ini gue lagi scrolling Instagram dan gue melihat video klipnya Rich Brian yang judulnya Tear. Jujur bukan dia, gimana ya? Gue liat video klipnya tuh, ini gue nginget ini deh, jadi era-era sinetron Indo gitu tahun 2000-an. Lo liat deh teknik zoomnya yang dramatic, color gradingnya, terus ada editan-editannya gitu. Bahkan outfitnya juga seadanya banget. Tapi jadi nostalgia gitu, sahabat suara. Ini lagi rame banget dibahas di medsos. Banyak netizen bilang kalau ya nih orang berhasil sih dapetin detail khas sinetron Indonesia era 2000-an gitu katanya. Dan gue setuju sih, authentically. Dia dapet gitu momennya, anjir. Lo tonton deh official videonya di YouTube, udah ada. Gue tuh era nonton sinetron banget tuh 2000... gue masih SD deh kayaknya deh. SD kelas 6. Tontonan gue inget banget tuh Liontin, anjir. Naysila Mirdad. Kalau dulu ada Naysila, sekarang ada Naykila.

Abis ini gue puterin full lagunya ya sahabat suara ya. Gue jadi kepikiran tau, kadang yang bikin kita kangen tuh sama tahun-tahun dulu tuh justru bukan tahunnya. Masa kayak 2016, 2012. Tapi justru kehidupan kita di tahun tersebut, sahabat suara. Jadi malam ini gue pengen tanya ke lo, kalau lo bisa balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo tuh pilih tahun berapa dan kenapa? Ada apa di tahun tersebut? Abis ini ya. Langsung jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Tapi gue bacain dulu deh WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada Oriza di Madura yang lagi sibuk nyampulin buku tulis anak. Bersyukur banget hari ini dari pagi bangun anak-anak pada nurut buat persiapan hari pertama sekolah sampai nganter les lancar-lancar semua. Keren, lancar-lancar pendidikannya ya. Semoga nilainya bagus-bagus. Dan apa yang lo lakuin buat anak lo nanti bisa berimpact bagus gitu ya buat anak dan keluarga tentunya. Hai Renje, asik bener opening langsung teh hijau katanya. Abis teh hijau ntar aku butuhin teh kila ya. Zap, zap. Ardi thank you laporan weather infonya, Semarang terang benderang katanya. Okay. Oke sahabat suara, biar lo makin mantep nih dengerin Rich Brian lagu terbarunya Tear. Ini tuh kayak apa ya, Drive Safe kali ya lagunya Rich Brian, Drive Safe. Ambience-nya tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi langsung dengerin aja. So this is from Rich Brian, Tear.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget. Karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM.
1: Beril di Nongkrong bareng Ber. Gue masih ngomongin soal di tahun berapa sih lo pengen balik gitu ya. Kayak kalau bisa lo balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo pilih tahun berapa gitu. Ini udah ada yang respon di WhatsAppnya Iswara, kita masuk ya. Lagu ini juga ngingetin gue kayak di tahun berapa ya? 2017 pas gue masih ngampus. Abai bilang, "Hai Ril dari Abai. Jujur gue pengen banget balik di tahun 2023. Sebab saat itu ortu gue khususnya mama masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih suka bercanda sama gue. Itu sih memorable yang pengen gue flashback. Tapi tahun kemarin terasa berbeda, gue kehilangan kedua ortu sekaligus sebab sakit stroke yang udah cukup lama. Abai, semangat ya Bay. Sumpah Bay, lo kesini deh nongkrong sama gue. Gue temenin. Kalau lo ada yang ngerasa gimana-gimana gitu, kalau suatu saat lo ngerasa kesepian, I got your back. Oke Bay." Ya Allah jadi sedih gini guys. Gak expect. Ya buat kamu yang sudah ditinggal sama orang tua kamu dan orang tersayang gitu ya, tetap semangat karena disitulah kamu harusnya ngerasa spesial gitu ya. Karena gimana ya, kayak gue gitu ya, atau misalkan sepupu-sepupu gue yang orang tuanya udah gak ada. Spesial kenapa? Karena lo disitu dikasih survival mode tau. Justru secara gak langsung lo lebih hebat dari yang lain. Jadi kayaknya itu yang patut lo sombongin ya. Keren Bay, lo keren, gokil. Sehat terus bro. Ada Bagus. "Bang Ber, kalau bisa balik ke tahun lalu, gue mau ke tahun 1996. Ada telpon lagi ya ini. Siapa nih telpon? Oh bapak gue. Ntar dulu ya pak. Dia pengen balik ke tahun 1996 sampai 2009. Sebab tahun itu banyak film jagoan dari Jepang dan Amerika Serikat. Oh, Spider-Man 2. Film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2, sahabat suara. Dan itu saat itu gue takut karena apa? Karena suara gede banget. Oh udah. Keren-keren, Spider-Man 2 tuh film pertama gue. Pertanyaannya lagi, kalau lo pengen balik ke satu tahun, tahun berapakah sahabat suara? Kasih tahu ke gue dan mungkin alasan dibalik itu apa ya. Kita masuk ke playlist dulu sahabat suara, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ih, suara warga Indonesia, Bel Rasan Davi masih nemenin lo.
1: Lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Emang suasananya jadi tenang banget, jujur. Enak banget nih lagu, lo mesti dengerin. Eh, gimana sih? Nah,
2: tidur cukup bangun pagi sesekali.
1: Jadiin back sound aja kali ya.
2: Panggung masih stabil seminggu dua kali.
1: Ceki-ceki WhatsApp dulu yuk, udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp nih. 0811 sekian. Real, gue pengen banget balik ke tahun pandemi 2020. Jalanan gak macet, isi dompet jadi awet. Awet, tapi gak nambah. Jujur sama gue, iya gak? Gue waktu pandemi mandek banget cuy. Kan gue nge-MC ya, terus kayak gak ada event, jarang banget. Ya banyak lah sektor-sektor yang terdampak gitu. Walaupun dompet ya aman aja. Tapi gak juga, lo go food-an pasti. Ada VN yang masuk. Coba ya. Mana sih? Ini dia. Oh, enggak ada suara.
2: Memaksaku untuk waspada.
1: Ini maksud gua.
3: Halo Om Berry.
1: Halo.
3: Bintang, aku mau request lagu dong, Terlalu Lama dari Viera.
1: Waduh, masih kecil kok galau-galau sekali lagunya, Lintang. Ya udah, nanti aku puterin abis ini ya.
2: Mungkin

Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Ada seseorang yang pengen curhat mengenai kejadian di tahun 2016. Lo sama kayak gue. Tapi apakah yang terjadi di tahun 2016? Selengkapnya abis ini. Stay tune on Suara.

0: 105,4 FM i suara-suara warga Indonesia. Ya lo lagi denger ada lagi suara Jakarta ya sahabat suara. By the way, masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Yes sampai jam 10 malam. Tapi gua akan kembali lagi di jam 9 malam nanti. Buat lo yang pengen cerita sama gua. Jadi topik malam hari ini adalah nih ye semuanya biar paham ye. Topik malam hari ini adalah kalau lo bisa balik ke tahun tertentu, lo pengen balik ke tahun berapa sih? Kenapa? Dan ada apa di tahun tersebut gitu ya? Oke, tinggal jawab aja ke wawanya Iswara bisa 0816 114 1014, atau di TikTok, gue juga lagi live sekarang. Kita kembali ke lagu dulu. Oh ya, tadi denger request cuy, bentar. Request lagunya yang Indo banget, Katy Perry. Ada. Muterin lagunya Katy Perry, muterin. Oke, lagunya abis yang satu ini. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: blur. Siapa di sini yang portonya blur? Cari kerjaan mandek. Masa gitu? Masa ngelamar? Sahabat suara, ini kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Yes, malam ini yang dibuka bukan Beryl, tapi yang akan dibuka adalah Nadia dari Ciputat. Nadia, hai Beryl. Kalau aku boleh balik ke 1 tahun, aku pilih 2016. Waktu itu lagi banyak tugas kuliah. Loh, kok banyak tugas kuliah tapi dia pengen balik? Nah, ini jawabannya di sini. Uangnya pas-pasan, naik angkot kemana-mana. Tapi yang paling penting bang, tahun itu masih ada papa. Hampir tiap malam kita makan bareng. Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Terus aku jawab, berisik lo gitu. Dia bilang gini, papa selalu nanya kuliahnya gimana. Dulu aku jawab sambil main HP. Nadia jangan dong, coba sambil main tab. Kadang malah pengen buru-buru masuk kamar. Sekarang aku baru sadar, kalau bisa balik 1 hari aja ke tahun itu, aku bakal simpen HP-nya terus ngobrol lebih lama.

gak kuat nih gue baca cerita-cerita kayak gini nih. Emang kadang tuh yang kita sesalin bukan karena gak punya sesuatu, sahabat suara, tapi karena dulu tuh kita gak sadar ternyata itu momen yang suatu hari

love you 3000. I love you 3000, sahabat suara. Lagu zaman COVID ya, Stephanie Poetry. Semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di lirik terakhir. 1 2. Loh. Gue kira ada kayak na na na na na terakhir banget. Kita masih ngomong

0: Ngomongin soal lo pengen balik ke tahun berapa sih, sahabat suara coba. Di WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. 0877, ini agak lain nih. Beril, aku pengen balik ke tahun 2002. Aku lagi lahir itu. Oh, Glenn, kau lagi lahir. Jadi kamu pengen balik di mana tahun, di tahun kamu dilahirkan. Aku sih ogah ya, balik ke 98. Ya lo tau kan jawabannya. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Assalamualaikum Meril, waalaikumsalam Rombeng. Kalau ditanya waktu atau tahun berapa, saya pengen di Lebaran Idul Fitri tahun 2026 kemarin, yang dimana bapak saya meninggal pas setelah 2 hari setelah Lebaran. Saya pengen di waktu itu atau pas puasa. Saya pengen ngasih yang terbaik dan saya pengen ngerawat dan menjaga bapak saya yang lagi sakit secara penuh. Al-Fatihah buat bapaknya Rombeng. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak ya yang ditinggal di waktu-waktu yang mungkin sahabat suara tuh gak siap gitu ya. Pokoknya yang terbaik, semoga dikasih tempat yang terbaik di sisi yang maha kuasa. Amin, amin. Dan kali ini ada voice note dulu sahabat suara mengenai tahun berapa sih dia pengen balik. Ada dari
1: Hello.
0: Buset kenceng banget Dar, taruh Dar, sabar Dar, gue kecilin lu Dar, kaget gue.
1: Hello. Jualin topik ya. Sebenarnya lebih ke BTS sih.
0: Oh ini BTS.
1: Jadi kalau misalkan gue disuruh balik lagi ke tahun berapa, kayaknya gue kepengen balik ke tahun 2022 deh. Dimana tahun gue itu waktu itu baru selesai skripsi dan bener-bener feel the vibe banget. Terus di tahun itu menjadi tahun dimana gue dan G itu mengurangi pertengkaran gitu.
0: Keren.
1: Jadi struggle-nya lumayan susah.
0: G itu pacarnya ya?
1: Dari gue kan jadiin di 2019. 2020-2021 itu tuh berantemnya tuh hampir setiap hari.
0: Gila.
1: Dan karena gue merasa ini adalah struggle yang susah, jadi tuh gue ngerasa kayak, wah gue harus spend time banyak waktu sama dia juga gitu. Betul. Karena waktu itu gue belum LDR.
0: Oh.
1: Gue tuh LDR itu di Oktober 2022 karena dia ya keterima kerja di luar kota. Sedih juga sih gue waktu gue awal LDR, gila, nangis banget gue. Jadi kayaknya kalau misalkan disuruh balik, kayaknya gue kepengen ke 2022 aja deh, dimana gue gak LDR gitu. Thank you banget dengerin Besti. Semangat ya siarannya.
0: Semangat terus. Dari untungnya lo berhasil sekarang, lo berhasil melewati fase bosen-bosen, fase berantem-berantem, yang mana apalagi saat itu LDR. LDR tuh bener-bener bikin seseorang punya fase baru, tahu lo adaptasi lagi dengan yang biasanya ada dia physically, tapi sekarang akhirnya dia udah far away, tapi akhirnya udah balik lagi kan. Dan katanya kalian mau nikah sampai hari H, semangat dan lancar-lancar ya, pokoknya apapun obstacle-nya dijalankan gitu, dan semangat cari duitnya. Ah.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kak Indong.
1: Rence, voice note. Masuk Rence.
2: Malam biru ganteng.
1: Malam Seng.
2: Mau join topik malam ini.
1: Iya dong.
2: Kalau andai kan ada pintu Doraemon tuh, mau balik ke tahun berapa? Gue pengen banget balik di 2018. Kenapa? Karena pas tadi denger siaran lo, gue langsung liat archive IG kan, kayak tahun berapa ya. Oh ternyata di tahun 18 gue ngerasa hidup gue seru banget. Alhamdulillah, wasyukurillah. Itu adalah tahun sebelum ambil skripsi. Jadi pokoknya di awal tahun gue liburan semesteran tuh ke Jogja, double date gitu. Kayak akhirnya bisa liburan sama pacar dan teman gitu kan.
1: Boong.
2: Dimulai dari happy. Terus di tahun itu gue KKN. Itu first pengalaman ambil KKN ke Bandung. Waktu itu rame-ramenya Sungai Citarum harum tuh. Jadi tinggal di Bandung, di pedesaannya yang di benar-benar pinggir Sungai Citarum. Jadi
1: seru.
2: Ngerasain lah jadi hidup penduduk di sana tuh gimana, bersih-bersih sungai.
1: Seru.
2: Terus kenalan sama anak kampus lain juga.
1: Seru.
2: Terus di tengah itu gue juga liburan sama keluarga. Terus liburan kayak healing dikit tuh ke Malang, ke pantai gitu. Karena kan gue tinggal di Surabaya, Surabaya gak ada pantai bagus. Jadi kita mesti main ke Malang sama teman-teman. Terus liburan sama keluarga juga. Terus oh iya, gue kan ngefans tuh sama Hi-Fi dan Raisa ya.
1: Nonton Hi-Fi.
2: Di tahun itu gue ke konser Jazz Traffic pas Raisa hamil tuh, jadi terakhir sebelum dia hiatus melahirkan. Gue ketemu dia di backstage, ngasih gift buat dia, dan gift itu diabadikan di story-nya dia.
1: Padahal seru.
2: Raisa adalah artis yang jarang banget mengabadikan seperti itu. Terus Hi-Fi, gue deketkan sama Mas Febri, Febrian Indio itu. Dia ngundang nikahan, jadi gue belain datang dari Surabaya ke Jakarta ke nikahannya Mas Feb itu di tahun 2018.
1: Anjir, salam ya.
2: Terus apa lagi ya, oh iya ditutup dengan itu angkatan terakhir

0: kampus gue berkumpul sebelum ada yang lulus 3,5 tahun kan. Jadi itu kita bikin gathering terakhir gitu di Tretes, itu kayak di puncaknya lah ya, puncak kalau ya. Di Jakarta mungkin puncak, kalau di Surabaya itu di Tretes.
1: Tretes tahu.
0: Itu seru-seruan bareng pokoknya. Apa ya, kayak gue ngerasa happily ever after gitu di tahun itu. Kayak bener, pengen ya? Banget deh. Nggak, sebelum stres mikirin kehidupan kayak tahun ini.
1: Tapi bener deh, yang bikin kita kangen sama tahun tersebut adalah, maksud tahun-tahun tertentu gitu ya, tolak ukurnya simpel aja. Lo nggak ada ingatan-ingatan jelek di tahun itu. Jadi ingatannya tuh baik terus, ingatannya seru gitu. Jadi kita pengen balik ke tahun segitu gitu. Ada tahun tertentu yang mungkin, aduh kita fucked up banget tahun tersebut tuh, jadi kita gak mau balik. Ada ingetan jeleknya, tapi ada di tahun yang lain juga ingetannya tuh baik-baik semua. Nah itu tuh yang gue pertanyakan, di tahun berapa lo pengen balik sih sahabat suara? Dia ngirim VN lagi nih, kita dengerin ya.
0: The last request yang berkaitan dengan tema ini, Raisa terjebak nostalgia, boleh gak sih?
1: Boleh dong Rence. Mungkin ini biar lo makin teringat dan lo semakin mengarungi tahun 2018 di malam hari ini di tahun 2026. So, ini buat lo Rence dan para fans Raisa di luar sana. The Sonest.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: suara-suara warga Indonesia masih
1: sebuah fakta ya. Ini adalah fakta dari topik kita malam hari ini, yaitu mengenai kita tuh pengen balik ke satu tahun, tahun berapa. Jadi ada istilah dalam psychology, asik, namanya reminiscence bump. Jadi penelitian menunjukkan bahwa banyak kenangan paling kuat yang kita simpan itu berasal dari usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Iya lagi. It is where everything happened, bro. Di fase itu tuh biasanya kita ngalamin banyak yang pertama, kayak cinta pertama, lulus sekolah, kuliah, mulai kerja, dinamika ups and downs itu ada di tahun-tahun tersebut. Atau mungkin perjalanan penting dalam hidup lo gitu ya, baik itu yang positif atau negatif. Makanya gak heran kalau banyak orang yang pengen kembali ke masa-masa itu, sahabat suara. Jadi mungkin kalau di psikologi gitu ya, ya itulah reminiscence bump lo itu. Pertanyaannya, lo di tahun berapa reminiscence bumpnya? Kalau gue sih di tahun 2016-an lah ya. Itu gue SMA tuh. SMA, semua hal terjadi. Anjay.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. So thank you buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 lagi. Sampai jumpa di hari... Ini apa sih guys? Sampai lupa gue. Oh, dari Senin. Sampai jumpa dari Selasa. Bye-bye.

0: Ini.
1: Bling ngedip.
2: Kedip. One.
1: Satu.
2: Eye.
1: Mata.
2: Kalau bling one eye.
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
1: Apa tuh?
2: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Ayo. Ya ampun.
2: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Gue gak tahu banget lagi itu.
2: Wow, ibu apa?
3: Ini, tak ya. Fruit apa?
2: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
2: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
2: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman. Fruit punch. Fruit punch.

0: Gue ada nih contohnya.
1: Utang lagi.
2: Utang itu perut.
1: Utang bukan bukan.
3: Udah
1: gak
3: ada sih.
1: Udah gak ada. Makannya
2: gak ada.
1: Iya bukan.
3: Apa?
0: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran. Kotoran.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
1: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
1: Dirty.
3: Dirty, dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus?
0: Mata?
1: Ai.
0: Kalau kotoran mata?
3: Belek.
0: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Ayo, lima.
3: Ada. Harus
0: kalau
3: bisa.
0: Kalau enggak pusap nih,
1: lima. Ada.
3: Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
0: 22 ribu bang.
3: Tipis-tipis.
2: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
0: Ah, tahu gue nih.
2: Diam lu.
0: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabnya?
0: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: memang terhancur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini.
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya, baik banget.
2: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
2: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
3: Aku gak denger apa-apa.
2: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
2: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja
2: kayak, udah gue maki-maki. Jalan aja itu berdua.
3: Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
3: lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru
1: sih. Main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau kayak
2: penyakitnya suruh nambah.
1: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu.
1: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: kan,
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
1: kan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
2: Coy.
1: Nah, emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
1: Gak boleh.
2: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Tuh, Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Kita ngomongin restoran kan. Karena aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
2: ya,
0: gitu kan.
2: Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi.
0: Apa
1: lagi?
0: Apa namanya?
2: Apa lagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya, bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 101,4 FM Suara Jakarta. Suara warga Indonesia kembali mengudara menemani sahabat-sahabat suara dari jam 7 sampai jam 10.
0: Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah.
0: Salah, kenapa udah closing? Kan itu, kita baru opening.
1: Tadi kata-katanya udah kayak mau closing sih, Mas.
0: Enggak juga.
1: Oh,
0: ya kan selalu doa, diawali dengan doa dong.
1: Iya sih, benar juga. Yaudah. Sih.
0: Gimana kalau pagi hari ini kita mulai dan kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim.